Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tatap Mata.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah
7: buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio?
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page, Inspirado8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Yang perlu diingat, kondisi ini menyerang semua golongan usia, bahkan anak-anak gitu. Sebenarnya penyebab PTSD ini belum bisa dipastikan secara jelas. Namun para ahli menduga bahwa fakta yang seseorang alami, lihat ancaman kematian, luka parah, pelecehan, atau kekerasan.

Halo Inspirit, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Kenapa dipilih kadal ya? Kenapa enggak titit gitu ya? Kadal tuh kenapa kadal sih gitu loh.
1: Ya kayak dasar lu buaya kayak gitu loh. Buaya kan termasuk kadal.
0: Enggak, maksudnya ini termasuk pemeran utama yang kita lihat tiap episodenya. Kita disuruh ngeliat kadal, berarti kan gitu ya.
1: Iya. Lah lu suka-suka aja lihat pemeran utama yang slime.
0: Tapi kalau dilihat enakan ngelihat slime loh daripada kadal. Lu milih lihat slime atau ngelihat goblin?
1: Enggak tahu sih, kayak ogre atau tetap yang menyerupai manusia sih ogre. Jadi kayak pilih lebih ogre.
0: Aku lebih
1: lebih suka monster yang kayak lebih menyerupai manusia. Kayak okay, DPR. Okay, okay. Oke, anime selanjutnya yaitu
2: Pink Starter.
1: Yo, what's up, my man? Yang masih pakai BBM sana. Kita yang udah pakai WhatsApp langsung masuk aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kembali lagi di Link Start
0: Podcast.
1: Jatuh.
0: Sorry.
1: Link Start
0: Subeteno Hito.
1: Lu pakai podcast
0: yang enggak dong. Yang enggak dong.
1: Oh, gitu-gitu. Ntar ini love enggak sih?
0: Ini enggak apa-apa udah.
1: Oh iya. Link Start
0: Subeteno Hito
1: Podcast. Kembali lagi di Duo Jomblo. Saya jomblo dan dia duo. Kali ini kita akan bakal membawakan anime ya. Oh, terlalu masuk ya. Kita apa? Kita jalan-jalan dulu.
0: Membawakan anime, ya iya dong. Namanya juga podcast anime, anjing.
1: Kan habis Idul Adha kan kemarin. Gimana, lu dapat daging enggak?
0: Dapat. Tapi kan aku karena enggak suka ya. Karena enggak suka aja.
1: Aku dapat sih kemarin bikin burger.
0: Nah, apalagi nih?
1: Ya, bikin burger aku kemarin. Burger, roti, terus selada, tomat sama saus. Tapi dagingnya aku ganti babat. Babat sapi.
0: Patty-nya. Patty babat.
1: Ya kayak karpet loh.
0: Iya, tahu. Terus
1: mubazir.
0: Itu kayaknya kalau ditulis di menu lucu loh ya.
1: Iya.
0: Ya, burger babat.
1: Burger pet.
0: Jadi kalau kita ke apa? Ke tempat beli burger lah. Jadi kayak burger sapi kan ada.
1: Iya. Yeah.
0: Burger telur.
1: Iya. Yeah.
0: Terus kalau di jalan-jalan tuh biasa dicampur-campur burger ayam plus telur. Nah, gitu-gitu. Yeah, jadi tumpuk
1: plus keju kayak gitu.
0: Ekstra keju.
1: Iya. Yeah.
0: Bawahnya ada burger babat. Ini si, apa nih, anjing?
1: Enggak, jangan dikasih burger babat. Ditulisin aja secret menu.
0: Terus waktu ke sana, wah, ada secret menu. Sejak kapan ada secret menu di sini? Tanya ke penjualnya. Penjualnya bilang ya habis Idul Adha kemarin.
1: Habis Idul Adha kemarin.
0: Langsung paham, wah, ya, saya paham apa
1: secret. Apa ini menu? Burger? Isinya apa?
0: Cingur. Urar. Rahasia. Cingur
1: rahasia. Enggak, rahasia dulu. Ntar baru beli.
0: Tapi burger isi cingur, isi apa? Kikil.
1: Kikil.
0: Kalau cingur itu apa?
1: Cingur ya lidah. Bibir, sorry, bibir.
0: Enggak tahu sih aku. Cuman kan
1: cingur kan kayak congor gitu.
0: Loh iya. Ya berarti hidung, Bang. Hidung bukan.
1: Cantuk. Hidung. Apa hidung?
0: Tapi kalau beli burger, patty-nya tuh kikil, tau kikil gak? Dikunyang habis-habis, lucu banget pasti ya. Coba bikin.
1: Iya, ntar kak. Itu secret menunya McD.
0: Kalau aku sih gak doyan kikil ya. Tapi aku tiba-tiba kepikiran gak? Kan kemarin kita gathering ada Russian Roulette. Kita
1: Russian
0: bikin
1: Roulette.
0: Jelly.
1: Jelly pakai apa? Pari.
0: Pari. Sama
1: susu, coklat.
0: Ya pokoknya ada yang enak, ada yang enggak. Terus gimana kalau kita bikin Russian Roulette lagi waktu gathering, tapi pranknya itu kikil, gimana tuh?
1: Ya, kikil ceruan kayak gitu.
0: Tapi jangan-jangan orang pada suka lagi. Karena aku gak suka gitu loh maksudnya.
1: Ya, membangkitkan apa fetish mereka mungkin.
0: apa sih anjir?
1: Oh, ternyata aku suka nih makanan kayak gitu.
0: Oh, iya. Tapi lu kalau lu sendiri suka nggak itu kikil?
1: Ya suka-suka aja sih kalau dibikin rujak. Kalau burger ya.
0: bikin burger kayaknya lucu ya.
1: Roti ketemu kikil absurd cu.
0: Coba kalau bikin burger ada yang isi telur, ada yang isi kikil kan. Gimana? Bagus gak? Kita gathering Oktober sih. Semoga ini PPKM kelar lah ya.
1: Katanya sih PPKM
0: kalau dulu kita, kalau dulu mau ngadain gathering, ya semoga COVID kelar lah ya. Tapi sekarang, sekarang bodo amat. Yang penting gak ada PPKM, mah COVID mau apa.
1: Katanya sih PPKM itu kan diperpanjang kan. PPKM diperpanjang sampai dalang pembunuhan Munir ditemukan.
0: Waduh. Waduh.
1: Kita butuh mixer.
0: Gak ada mixer, gak ada yang mengalihkan perhatian ini. Oke, boleh kita ngomongin yang lain gak?
1: Boleh, boleh.
0: Jadi udah bodo amat lah kalau masih COVID atau enggak. Yang penting kalau gak ada PPKM kayaknya kita bisa ngadain acara ya. Apalagi kita udah vaksin kan ya?
1: Ya, kita udah vaksin.
0: Panitianya udah vaksin.
1: Panitianya udah vaksin.
0: Kok lu ketawa sih ini? Kita tongkrongan Sinovac.
1: Tongkrongan Sinovac. Yang mau ikut gathering harus Sinovac.
0: Kalau Astra bayar.
1: Kalau
0: ya.
1: Astra apa?
0: Kita itu? Kita kenakan ekstra biaya nanti kalau ada.
1: Ekstra biaya. Buat apa? Buat toleransi lah.
0: Awalnya kita berencana kalau anak yang vaksin Astra nggak boleh ikut sebenarnya ya. Tapi ya udah sih kalau memang pengen ikut gak apa-apa tapi ada biayanya gitu ya. Soalnya kita tongkrongan Sinovac mau gimana dong?
1: Tongkrongan Sinovac. Astra gak boleh.
0: Boleh tapi nanti ada tambahan biaya gak tahu berapa sih cuman.
1: Ada buat apa? Biaya toleransi aja.
0: Lucu kali ya kalau itu beneran terjadi gitu.
1: Toleransi
0: ya.
1: Antar vaksin.
0: Toleransi antar vaksin.
1: Iya.
0: Kalau itu benar-benar terjadi di tongkrongan kayaknya lucu. Ya. Mm. Jadi kita waktu nongkrong tiba-tiba ada teman lama lewat, lihat tuh si anak Astra. Gayanya sok-sokan gitu ya. Tapi yang pasti dari panitia yang belum vaksin akan vaksin sebelum acara ya. Yeah. Bukan karena kebal COVID, cuman biar lancar aja kalau ngadain acara. Misalkan nanti ditanya ada vaksin nggak nih, semuanya ada kan, enak panitia ya. Nah, itu aja
1: vaksin. Nah, butuh sih.
0: Kira-kira kalau yang datang diharuskan nggak? Enggak ya, nggak usah. Kita bukan
1: diharuskan
0: pemerintah.
1: Kecuali pendukung jaring.
0: Nggak usah lah. Kalau kita ngadain acara diharuskan punya surat vaksin tuh kayak apa ya? Ya janganlah.
1: Terlalu kapitalis.
0: Kan kita bukan anggota pemerintahan, jadi. Iya.
1: Kita nyawanya.
0: Nggak tahu sih, tapi nanti mungkin kita rapat panitia kali ya.
1: Iya, rapat.
0: Yang pasti panitia udah vaksin.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kalau bisa peserta vaksin tapi sunnah. Oke, teman-teman yang non muslim, sunnah itu adalah tidak diharuskan.
0: Sulit banget.
1: Tapi kalau sudah
0: ada,
1: sudah
0: bagus.
1: Ada, itu lebih baik ya.
0: Kalau tidak ada, ya sudah.
1: Ya sudah.
0: Kalau mubah? Kalau mubah apa? Ayo.
1: Kalau mubah dilakukan tidak apa-apa, tidak dilakukan lebih baik.
0: Enggak dong.
1: Apa?
0: Itu makruh.
1: Oh, makruh.
0: Kalau dilakukan tidak apa-apa, tidak dilakukan lebih baik, itu namanya makruh. Mubah itu tidak dilakukan boleh, dilakukan boleh oh, doang.
1: Ya kayak merokok itu. Oke, kita bahas rokok.
0: Haram.
1: Oh,
0: rokok haram. Haram loh tuh. Udah, makanya aku berhenti ngerokok.
1: Iya, karena
0: kita terakhir mabok kapan ya? Habis ngomong berhenti merokok.
1: Pas pengajian deh kayaknya.
0: Waduh, oke. Jadi kita emang udah gila. Jadi kita ngapain nih sekarang ya? Anime
1: bahas
0: sudah
1: anime
0: pasti.
1: Karena Linstart dong. Karena Linstart. bahas anime original original Netflix. Jadi anime buatan Netflix. Kan teman-teman cuma taunya anime itu wah buatan Jepang nih kayak gitu loh. Buatan studio Madhouse, studio Din, studio apa kayak gitu. Kalau buatan Netflix kan teman-teman mungkin ada yang pernah nonton tapi nggak tahu. Nah, kita akan membeberkan anime apa saja yang original Netflix.
0: Maksudnya kayaknya bukan itu deh, kayaknya ya, kayaknya.
1: Gimana?
0: Kayaknya studionya ya tetap buatannya ini itu, ya kan? Tapi tayang perdananya Netflix, tayang perdananya, bukan TV Jepang.
1: Oh iya, yeah. Ya
0: Tayang perdananya original di Netflix. Jadi di tempat lain nggak ada.
1: yeah, di Samehada nggak ada.
0: Aduh, ada sih itu, tapi bukan perdana, maksudnya
1: Ya.
0: gitu. Kan kalau misal di Netflix tuh ada Nanatsu no Taizai, ya kan?
1: Ya.
0: Tapi itu bukan original Netflix karena sebelumnya udah ada. Netflix tuh cuman apa ya? Cuman naruh di situ doang.
1: Pansos.
0: Enggak. Ya cuman biar laku doang.
1: Ya, salah satu investor lah, kayak gitu.
0: Nah,
1: Investor di anime itu.
0: Original Netflix nih maksudnya tayang perdananya ya di Netflix itu. Nah, kayak misalkan nih di luar anime ya
1: Ya.
0: ada apa WandaVision, ada juga
1: Loki.
0: Loki ya kan, ada Captain America Winter Soldier and Falcon.
1: Ya,
0: Nah itu kan
1: 50 Shades of Grey.
0: itu enggak itu
1: Oh
0: bioskop
1: enggak,
0: itu
1: itu baseball.
0: bioskop
1: Oh ya. Ya.
0: bangsat. Nah original Netflix tuh yang barusan tuh itu karena di bioskop gak ada ya kan, di platform lain nggak ada itu original Netflixnya gitu. Sebenarnya yang mana itu sebenarnya juga Marvel kan ya,
1: Ya.
0: Marvel Studios. Nah, gitu. Nah, paham ya?
1: Paham.
0: Pintar. Yuk lanjut.
1: Jadi anime yang kita sebutkan nanti ini nggak bisa dipakai buat Netflix and chill. Tahu nggak lu
0: Enggak.
1: istilah itu?
0: Enggak.
1: Netflix and chill.
0: Nongkrong, chill.
1: Ya, ya chill.
0: Netflix
1: And
0: and chill.
1: chill. Ya. Ah, nggak tahu. Bukan anak Jaksel sih.
0: Jangkrik. Itu apa?
1: Ngentot.
0: Buangs. Ngomongnya santai ya, ngentot. Gitu doang bangsa. Kita belum ngurutin nih yang mana dulu. Kalau dari yang paling atas aja kayaknya ya.
1: Iya, yeah,
0: Jadi
1: yang paling atas.
0: Anime memang menjadi salah satu pilihan tontonan.
1: Tontonan.
0: Di kebanyakan cowok ya.
1: Ya.
0: Kebanyakan kita harus akui kebanyakan cowok meskipun cewek pun banyak.
1: Banyak.
0: Tapi kan cewek lebih banyak ke
1: K-drama.
0: K-drama.
1: Kalau ke anime pun dia menjadi fujoshi.
0: Ah.
1: Oh, ya.
0: Intinya okay. Yang ke anime itu ya ada cewek tapi lebih banyak cowok. Dan
1: ya,
0: ini ke
1: banyak.
0: Cowok di seluruh dunia. Buktinya. Ingat gak Piala Dunia tahun lalu tuh tahun berapa ya?
1: 2016
0: 2014 2012
1: lupa pokoknya
0: 16
1: yang
0: kali ya.
1: Juaranya Italia Prancis itu kan.
0: Lupa
1: sama
0: juga. Pokoknya di situ ada suatu ketika Jepang lawan Nigeria atau
1: ya,
0: Afrika.
1: Ya.
0: Pokoknya yang itulah. Nah, waktu itu Jepang menang.
1: Ya, Jepang menang.
0: Kalau nggak salah ya waktu itu, tapi pertandingan diakhiri dengan sangat meriah. Kenapa? Karena ada salah satu supporter Nigeria.
1: Oh, Senegal. Aku
0: Senegal.
1: Aku punya videonya.
0: Oh ya, tahu arahnya arah pembicaraan
1: ya?
0: Kan?
1: Ya.
0: Jadi, Jepang lawan Senegal.
1: Iya.
0: Nah, diakhiri dengan meriah karena waktu pulang dari stadion si anak-anak Senegal ini. Supporternya tiba-tiba bernyanyi lagu Jepang,
1: bernyanyi lagu anime.
0: Iya lagu Jepang, original soundtrack anime
1: One Piece.
0: Yang opening kedua kalau nggak salah itu.
1: Kasukado,
0: Yumi no.
1: Ya kayak gitulah.
0: Dan itu sebagai bukti bahwa anime itu menjadi pilihan tontonan terfavorit oleh para
1: warga dunia.
0: Apa namanya? Danshi. Apa sih kalau cowok-cowok, cowok-cowok remaja itu apa sebutannya?
1: Iya, Danshi.
0: Danshi ya.
1: Danshi. Para shonen. Wah.
0: Bahkan situs-situs bajakan, streaming bajakan,
1: iya,
0: itu berlomba-lomba cepet-cepetan rilis anime terbaru yang rilis hari itu.
1: Iya.
0: Karena kan setiap anime itu rilisnya mingguan ya.
1: Mingguan.
0: Dan anime sangat banyak sehingga satu hari itu bisa 6 anime ya.
1: Iya, 6 atau 4 lah.
0: 4 sampai 6 lah.
1: Iya.
0: Setiap harinya, dan itu setiap selama hari. Satu minggu. Kebanyakan sih yang rilis sih di hari
1: Minggu.
0: Minggu ya, bukan Rabu ya.
1: Minggu atau Rabu?
0: Minggu. Boruto Minggu sih.
1: Tergantung itunya. Tergantung webnya sih.
0: Itu yang bajakan pun bersaing.
1: Hmm.
0: Nah, yang maksudnya yang resmi pun juga nggak kalah sebenarnya. Kalau kalian mau nyari, yang gratis ada, yang berbayar ada. Yang gratis di?
1: Yang gratis di Muse Indonesia. Dan Aniwan di YouTube.
0: Aniwan di YouTube. Aniwan tuh punya
1: Asia itu, Asia.
0: Oh, yang megang
1: sub apa namanya? Sub Inggris maksudnya.
0: Oh.
1: Subtitle Inggris.
0: Masih lebih ini Muse Indonesia ya berarti ya. Masih ya, lebih dekat Indonesia. Dengan kita ya.
1: Iya, lebih dekat dengan kita. Kayak kemarin
0: anime pilihannya juga
1: ada banyak kok.
0: Ah, banyak ya. Tapi banyak. Telat gak? Enggak ya?
1: Enggak sih, enggak ya? Telat.
0: Oh, oke.
1: Dan situs ilegal kayak ya yang biasa kita biasa download sih. Itu kalau ada anime mereka ngeluarin anime yang
0: keluaran Muse Indonesia langsung dibanned ya?
1: Enggak dibanned.
0: Di
1: mereka kasih apa namanya?
0: Kredit.
1: Bukan kredit,
0: cicilan.
1: Kasih peringatan kok peringatan. Kasih saran kalau mau nonton legal tonton di Muse Indonesia YouTube kayak gitu.
0: Situs ilegal itu. Yang punya situs menyarankan
1: itu.
0: Kita untuk ke Muse Indonesia bahkan. Ya bagus sih.
1: Bagus, lebih rata, yeah. Udah kayak sadar diri gitu loh.
0: Minum dulu bentar.
1: Iya, minum aja. Dan
0: kalau mau legal berarti Muse Indonesia yang gratis.
1: Iya, kalau mau legal.
0: Legal gratis.
1: Ada juga kok pakai aplikasi lain tapi aku lupa.
0: Oh, gitu.
1: Dan salah satunya Netflix.
0: Salah satunya Netflix yang berbayar tapi eksklusif. Karena di situ ada anime yang nggak keluar dimanapun kecuali yang situs bajakan.
1: Dan non-sensor.
0: Dan juga pilihan animenya banyak gak? Aku pernah lihat tuh memang pilihan animenya banyak. Bahkan yang mungkin kita bisa nonton di platform lain di situ juga ada. Kalau mungkin kita udah kadung bayar gitu, terus pilihan animenya dikit kan nggak enak. Di situ banyak kayak Nanatsu, Hunter x Hunter tuh ada.
1: Iya. Yeah.
0: Dan kemarin aku ngirimin link, inget gak? Kalau katanya Netflix mau ngelanjutin Hunter x Hunter. Itu kalau beneran, kalau gak salah kan di minggu lalu lu ngebacot soal itu kan? Netflix ngegarap Hunter x Hunter.
1: Masa sih aku cuma gitu. Kan ini kan hiatus ek hiatus.
0: Tapi semoga beneran loh itu.
1: Ya, yeah. Ya amin.
0: Meskipun sebenarnya kalau tamat kita ikhlas. Karena tujuannya udah tercapai. Cuman ada beberapa tujuan yang gak tahu gimana akhirnya. Seperti nasib Hisoka dan Crollo Lucifer.
1: Ya.
0: Pun tujuan utamanya kan udah tercapai sebenarnya.
1: Ketemu bapaknya.
0: Ketemu
1: gitu.
0: Ketemu bapaknya. Naik ke pohon dunia.
1: Ya.
0: Ya kan?
1: Naik ke pohon dunia yang masih muda gitu.
0: Masih muda yang berhenti tumbuh.
1: Ya.
0: Itu gila sih.
1: Keren
0: itu
1: banget gila sih.
0: Itu ada di Netflix. Tapi kalau kita udah kadung bayar, terus yang kita dapat adalah anime yang bisa kita lihat di tempat lain, yang ngapain? Tapi ternyata Netflix sudah udah punya juga sederet anime yang hanya tayang di Netflix. Kita nggak ngebahas bacakan ya?
1: Iya.
0: Nggak ngebahas bacakan.
1: Karena kita tiap hari udah membacak.
0: Dengan men-skip. Dengan menginstal add-on. Adblock itu kan juga ngebaca ya. Yuk
1: yang anime pertama siapa dulu nih
0: lo
1: gue Ini menurutku anime
0: Apa nih judulnya?
1: paling paling bagus sih di
0: Great
1: Netflix,
0: Pretender.
1: Great Pretender. Menceritakan tentang sekelompok penipu yang mencoba memulai berbagai aksi perampokan. Makoto Edamura adalah salah satu penipu tersebut, dan dunianya berubah ketika Makoto mencoba menipu Lauren, seorang warga Prancis dan sesama pencuri. Tak lama setelah pertemuan mereka, Makoto dijebak oleh Lauren di Los Angeles. Makoto menemukan jalan Makoto menemukan jalan keluar dari penjebakan si Lauren. Jadi ceritanya si tokoh utama si Makoto Edamura ini merupakan anak seorang penipu ulung, apa ulung, terkenal. Nah, si Lauren tahu kalau Makoto ini merupakan anak si penipu ulung.
0: Anggota DPR gitu maksudnya. Anaknya ini apa jabatannya? Saya ini
1: ya,
0: bapaknya penipu, anaknya.
1: Ya cuma anak biasa gitu.
0: Oh, anak biasa.
1: Anak
0: dari
1: di gang-gang kecil kayak gitu.
0: Anggota
1: anggota
0: perkumpulan.
1: Perkumpulan, iya. Si Makoto ini kan nipunya kan kayak nipu-nipu receh gitu loh, kayak nipu ibu-ibu rumah tangga, nipu bapak-bapak yang sedang lewat kayak gitu ada, kayak gitu aja.
0: Nipunya soal apa?
1: Ya kayak kayak gini, oh bu ini ada air yang bisa membuat anda sembuh dari covid kayak
0: oh,
1: gitu loh.
0: Sales,
1: ya.
0: Sales.
1: Salah satu contohnya.
0: Oh sembuh
1: gitu.
0: Dari covid, oh Buning sih. Ibunya Buning sih itu pasti.
1: Terus. Dia mencoba menipu Lauren, tapi Lauren menipu balik. Terus Makoto ngejar sampai ke Amerika gitu. Akhirnya mereka berdua kerjasama untuk menipu seorang bandar narkoba kalau nggak salah. Dengan ngomong kalau aku punya narkoba yang lebih kuat daripada itu kayak gitu loh. Ya akhirnya tujuan mereka sih kayak kayak kayak Tokit tapi lebih terorganisir sih kayak kayak gitu. Ini anime keren.
0: Anime Great Pretender ini mengudara mulai 9 Juli 2020 sampai Desember 17 Desember 2020. Premiernya yaitu waktu Juli berarti ya. Terus itu aja sih per episode-nya sama kayak yang lain 23 menit dan ini rate-nya R ya. Jadi 17 tahun ke atas karena ada violence dan ya semacamnya ya ada ya.
1: Iya, ada.
0: Jadi hati-hati ya deh kalau mau nonton, kalau belum 17 mending nonton yang lain mungkin yang lucu-lucu kayak Hamtaro ya kan, atau Happy Tree Friend mungkin.
1: Happy Tree Friend.
0: Gimana itu TXT anime lucu
1: boleh.
0: Aduh, 23 episode ditonton aja Great Pretender.
1: Skornya
0: oh ya di anime list 8,3. Ini ranknya 221. 200-an lah berarti.
1: Lumayan tinggi 8,3. Lu kan seorang yang kayak enggak percaya dengan rating kan. Enggak percaya dengan skor.
0: Skor.
1: Menurut lu ini belum nonton namanya.
0: Dr. Stone aja di bawah 8,5 aku enggak setuju.
1: Harusnya
0: di atasnya 8,5.
1: Itu yang season 1.
0: Season 1 ya. Bagus mana emang? Menurutku bagus semua.
1: Bagus
0: season
1: 1 daripada season 2.
0: Iya.
1: Season 2 masih kurang.
0: Ya oke lah, tapi
1: oke, kayak ekspektasi kita.
0: Kalau di bawah 8,5 di atas 8, season 2 oke lah. Season 1 di atas 8,5 kalau menurutku. Tapi masih di angka 8 sih. Dr.
1: Yeah.
0: Stone ya kan.
1: Yeah, masih
0: jadi ya udah sih. Soalnya penonton anime kan seluruh dunia ya mau gimana lagi. Tapi aku bukan nggak percaya enggak. Tapi aku bukan orang yang nonton anime karena skor. Bukan nggak percaya. Cuman skornya bagus tonton nih. Apaan sih gitu loh. Jadi nggak gitu. Boleh lanjut nggak nih?
1: Boleh boleh.
0: Yang kedua ada Dorohedoro.
1: Dorohedoro.
0: Dorohedoro, thank you. Dorohedoro ini menghadirkan tentang cerita unik di dunia yang berbeda. Dorohedoro mengambil latar tempat di The Hole namanya, sebuah kota industri terpencil di mana pengguna non sihir tinggal. Maksudnya manusia biasa yang nggak bisa
1: Iya,
0: sihir
1: manusia
0: ya.
1: biasa yang tidak bisa sih.
0: Anime ini menceritakan Kaiman. Oh, tahu Kaiman?
1: Tahu yang tukang
0: Yang
1: becak.
0: bakso dong.
1: Oh, iya.
0: Yang di perempatan yang ada ciloknya.
1: Cakman ya,
0: Itu.
1: cakman.
0: Kaiman dan Nikaido yang memburu para penyihir untuk mencari penyihir yang mengubah Kaiman menjadi manusia berkepala kadal. Lucu banget. Ingatan Kaiman sendiri hilang, jadi kadal nih, bukan jadi orang orang ingatannya hilang juga. Jadi ketika dia berubah jadi kadal, nggak ingat siapa pelakunya karena hilang ingatan. Saat pasangan tersebut memulai petualangan, mereka harus menjadi sasaran sekelompok penyihir. Dinamika antara manusia dan ahli sihir menjadi elemen yang ditonjolkan di anime ini. Ketika kita nonton anime ini, maka sepertinya kita akan penasaran dengan segala yang terjadi di animenya. Dorohedoro
1: Iya.
0: masih di skor 8.
1: Anime konsepnya sih bagus sih.
0: Rank 431.
1: Kayak ceritanya tentang balas dendam siapa yang merubah dia menjadi manusia
0: Ya.
1: berkepala kadal.
0: Kayaknya yang bikin menarik mungkin pertarungan manusia biasa dengan penyihir kayaknya ya.
1: Itu masih untung loh. Berkepala kadal. Berkepala titik gimana itu?
0: Ada di Gintama loh ada. Tahu
1: Iya.
0: enggak?
1: Itu buat titiknya buat Titan.
0: Gintama rank 2 dong anjing. Ayo
1: Yeah.
0: kita lihat topnya sekarang ya. Top mana nih? Mana?
1: Top anime terus top.
0: Mana mana?
1: Bukan. Anime top.
0: Oh ya. Rank 2 dong anjing, 9,15.
1: Gak bisa ngalahin Full Metal tuh. Padahal Full Metal itu anime keluaran 2003 kalau 2005 atau
0: Jadi
1: berapa?
0: udah lama di sini dia Full Metal ini.
1: Iya, udah lama. Full Metal Saint Gate. Saint
0: Kalau
1: Gate itu keluaran 2011 atau
0: iya,
1: 12.
0: Tapi enggak di rank 2 ini luar biasa enggak? Kita ke bawah deh. Ke bawah terus ya. Ke bawah, scroll ke bawah
1: Iya.
0: sampai di urutan berapa kita nemuin movie.
1: Iya banyak banyak Gintama yang apa menduduki rank kayak 25 besar
0: Nggak,
1: kayaknya.
0: gitu maksudnya. Ini di rank 2 ini movie loh. Saingannya episode yang ngebuildnya detail. Iya enggak?
1: Iya.
0: Saingannya episode. Full Metal Alchemist ini episode loh. 64 episode menjadikan dia rank 1. Ini episode movie satu doang.
1: Satu movie ngalahin.
0: Oke, kita scroll ke bawah. Kita nemuin movie di urutan berapa ya?
1: Iya. Yeah.
0: Ini TV. OVA. OVA pun 110 episode. OVA cap. Apa ini? TV. Movie. Urutan 13. Koe
1: Koe
0: no
1: no
0: Katachi.
1: Katachi.
0: Gila sih Koe no Katachi itu memang ya.
1: Iya. Si. Iya itu.
0: Si?
1: Pujabaha Ueno.
0: Pujabaha.
1: Para wibu tuh suka tanya Ueno tahu.
0: Nah ini sayangannya TV semua anjing. Oke kita ke bawah lagi. Movie ada di 13. Movie ada di 17. Gintama
1: Kimino.
0: Lagi. Gila gak tuh?
1: Iya.
0: Gila gak? Kita scroll movie ketemu Gintama. Ke bawah 2 lagi ada 19. Kimi no Na wa.
1: Kimi no Na wa.
0: TV. Ini gila sih.
1: Coba
0: aku
1: coba.
0: sendiri kaget dia di urutan 2 tuh kaget loh gak?
1: Iya. Aku
0: kaget,
1: juga.
0: Kaget gila sih.
1: Lu apa? Lu screenshot kirimin aku itu aku. Oh. Gila.
0: Shingeki no Kyojin ini aku gak nonton. Tapi aku yakin ini keren banget.
1: Coba tadi ke bawah. Ya keren sih. Stop. Menurut lu One Punch Man kenapa gue gak masuk urutan sampai 25?
0: Oh gak ada sampai 25 ya?
1: Iya One Punch Man.
0: One Punch Man urutan berapa?
1: Enggak tahu.
0: Cari aja.
1: Padahal kreator One Punch Man ada di urutan 25. Anime anime lain yang buatan kreator One Punch Man.
0: Aku enggak nonton Mob Psycho ya?
1: Emang.
0: Lu nonton enggak?
1: Aku nonton.
0: Enggak nonton. Cuman aku nggak tahu lebih bagus mana. Dan ini
1: berapa, 5?
0: 8,5 di urutan 94.
1: 100 terbesar.
0: Menurutku 8,5 untuk One Punch tuh cocok.
1: Padahal lebih terkenal One Punch Man daripada Mob Psycho.
0: Oh, kalau itu nggak tahu. Soalnya di 25 besar banyak yang anime aku nggak tahu.
1: Iya, yeah, iya.
0: Tapi 8,5 angka yang pantas untuk One Punch menurutku.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Angka yang pantas.
1: Konsep yang unik.
0: Unik, unik. Tapi Gintama gila sih. Duh, bangsa.
1: Gintama konsepnya unik. Parodi yang apa ya, masih bertahan.
0: Atasnya unik ada nggak? Gila kali ya. Soalnya semuanya... itu atasnya dewa.
1: Gila, kan?
0: Atasnya dewa.
1: Oh, itu atasnya dewa.
0: Atasnya dewa. Atasnya unik tuh udah apa enggak?
1: Genius. Soalnya Tensai.
0: Gintama nih apa ya? Si mangakanya ya, kayak
1: gorila.
0: Aku pengen ngelakuin ini di Gintama dan aku lakuin gitu loh.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Dan enggak ada yang bisa menghalangiku.
1: Iya.
0: Yeah. Iya enggak?
1: Dolar kuning mah.
0: Kalau di dunia One Piece ya. Yeah. Hmm. Menurutku penulisnya Gintama itu Luffy.
1: Yang apa kayak
0: ya aku mau ini ya
1: sesukanya
0: ini.
1: Sesukanya gitu.
0: Yeah. Gak peduli pemerintah dunia ngelarang. Soalnya aku pengen gitu loh. Itu gila sih.
1: Dan si Gintoki karakter utamanya kayaknya salah satunya karakter utama yang petarung yang gak memiliki jurus. Jurus andalan.
0: Itu pernah dibahas kan?
1: Ya pernah bahwa, dibahas.
0: Apa kayak dia nggak punya nama jurus andalan, jurus andalannya nggak punya ya, gitu loh.
1: Nggak punya cuma.
0: Dan kalau menyerang kan nggak disebutin apa nama jurusnya kan? Ya bacok bacok aja. Beda kayak anime memang. Kita sekarang nggak bahas Gintama.
1: Ngapain sih bahas Gintama?
0: Doro Hidoro ratingnya 8. Oke ini ada 12 episode.
1: Iya. Studio apa ini?
0: Ini studionya produksi dari MAPPA. Produksi juga yang MAPPA ini Jujutsu Kaisen bukan?
1: Lupa gue.
0: Conan TMS.
1: Oh Conan TMS.
0: Ini pertama kali mengudara di Januari 2020 dan udah selesai di Maret, di bulan Maretnya. Lisensinya tentu saja Netflix sudah pasti. Itu aja untuk Doro He Doro. Aku nggak berminat nonton sih ini.
1: Aku pernah nonton satu episode tapi kayak kurang gitu.
0: Nah, aku enggak sih. Kenapa dibilik kadal ya? Kenapa enggak titit gitu ya? Kadal tuh kenapa kadal sih gitu loh.
1: Ya kayak dasar lu buaya kayak gitu loh. Buaya kan termasuk kadal.
0: Enggak, maksudnya ini termasuk pemeran utama yang kita lihat tiap episodenya. Kita disuruh ngeliat kadal berarti kan gitu ya.
1: Iya. Lah lu suka-suka aja lihat pemeran utama yang slime.
0: Tapi kalau dilihat enakan ngelihat slime loh daripada kadal. Lu milih lihat slime atau ngelihat goblin?
1: Enggak tahu sih kayak ogre atau tetap, yang menyerupai manusia sih ogre. Jadi kayak pilih lebih ogre.
0: Aku lebih
1: lebih suka monster yang kayak lebih menyerupai manusia. Kayak okay, DPR. Okay, okay. Oke, anime selanjutnya yaitu Baki. Nah, Baki ini merupakan alat untuk membawa makanan yang banyak. Biasanya teman-teman
0: nampan.
1: Lihat
0: nampan. Nampan jauh banget Baki sama nampan. Kalau ngejek jangan bahasa Jawa, bangsat enggak ada yang ngerti.
1: Oh, Baki itu bahasa Jawa.
0: Bahasa Jawa nampan bahasa Indonesia tolol.
1: Oke, Baki menceritakan tentang perjalanan Baki Hanma yang berusaha untuk mengalahkan Yujiro Hanma, makhluk terkuat di dunia. Yang juga merupakan ayahnya sendiri. Wah, duraka nih. Baki merupakan serial anime bertema bela diri yang diadaptasi dari manga garapan Keisuke Itagaki. Tentunya karena menjadi anime bertema bela diri, anime ini dipenuhi berbagai adegan pertarungan tangan kosong. Namun walau menghadirkan adegan baku hantam, tetapi tingkah dari sang karakter utama sangatnya konyol, pakai Y. Aksinya juga sangat dikagumi ketika Baki mencoba melawan para musuhnya lewat jurus-jurus yang ia keluarkan. Serial anime Baki telah masuki musim kedua hingga kalian masih bisa mengejarnya. Ini aku pernah tahu ini. Ini anime lama yang di apa namanya di remake oleh Netflix sepertinya sih. Opini doang.
0: Di remake,
1: di remake,
0: remake,
1: remake
0: kayak
1: kayak
0: Hunter
1: Hunter.
0: X Hunter,
1: ya,
0: remake,
1: ya. Jadi kalau nggak salah di anime ini ada Mike Tyson kalau.
0: Oke.
1: Iya, aku ingat tuh.
0: Oh.
1: Tapi anime lama kayak.
0: Berarti ini remake nih Baki nih.
1: Remake.
0: Remake jadi original Netflix berarti ya.
1: Coba coba lihat di Minimalist. Baki rilis tahun
0: 2018 yang ini. Baki Baki apa ini tapi ini?
1: Coba search Baki Baki.
0: Baki aja ini ya, ya ini Baki
1: ya, yang search search anime Baki.
0: Oh. Jadi Baki ini adalah remake yang di Netflix ya. Yang di Netflix itu remake keluaran tahun 2018.
1: Iya. Yeah.
0: Ya. Remake bukan lanjutan ya. Gak yakin juga nih si bangsat.
1: Bukan, bukan.
0: Studionya TMS Entertainment dan itu dia. Kalau rate-nya tentu saja 17 tahun ke atas karena ini karena banyak kekerasan ya si Baki ini.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi
1: ngewe-nya enggak ada percuma. Buat apa 17 ke atas kalau enggak ada ngewe-nya?
0: Itu udah ayo. Satu ke atas enggak?
1: Udah satu.
0: Udah bukan 17.
1: Ngewe baru boleh 21, Cuk.
0: Kalau gitu kita ke anime yang keempat.
1: Keempat.
0: High Score Girl. Jepang judulnya bahasa Inggris nih. Beneran gak nih?
1: Iya, jelek sih. Kalau judul anime bahasa Inggris ya jelek kayak One Piece. Komen, komen, bercanda, bercanda guys.
0: Dragon Ball.
1: Oh iya, bahasa Jepangnya Dragon Ball apa ya? Tama naga, Tama Ryu. Ryu Tama.
0: Ryu itu naga?
1: Ryu itu naga. Kalau One Piece?
0: Bukan Shenlong.
1: Ah, bukan.
0: Itu nama naganya ya. High Score Girl ada banyak, tapi kita pilih yang satu ke pertama aja ya. Jadi ini ada High Score Girl, menceritakan tentang para pecandu game bernama Haruo. Setelah Haruo bertemu para pecandu game, ini yang nulis skrip bego nih. Para pecandu game bernama Haruo.
1: Iya, para kan ada jamak kan.
0: Ya, makanya. Haruo bertemu dengan teman sekelasnya bernama Akira di sebuah tempat cewek. Arcade yang sama. Oh, ngegame-nya di arcade.
1: Iya,
0: di aku kira arcade. Di kamar.
1: Enggak dong, warnet.
0: Di arcade.
1: Iya, arcade Time Zone dulu.
0: Hartel. Disitulah hubungan aneh mulai terbentuk di antara mereka. Ini dua-duanya cewek, Haruo cowok dong.
1: Haruo cowok, Akira cewek.
0: Persahabatan antara mereka lambat laun berubah menjadi perasaan suka. Iya, ya. Tapi karena ada perbedaan besar di antara mereka, kisah percintaan mereka tidak sesederhana seperti yang dibayangkan. Ya,
1: bentar,
0: ya.
1: Bentar, bentar, bentar. Tapi karena ada dipotong perbedaan besar di antara mereka itu perbedaannya apa?
0: Tubuh.
1: Alah.
0: Ntar dulu keyakinan. Dong, bangsat.
1: Beda keyakinan.
0: Beda agama.
1: Eh, jangan tuh. Emangnya agama penting di Jepang?
0: Dibuat mainan sih kayaknya ya. Itulah yang ditonjolkan dalam game ini. Sorry, anime ini. Anime ini juga turut menostalgiakan penonton dengan game-game yang terkenal tahun 90-an. Dalam serial ini awalnya kita hanya akan diperkenalkan dengan dunia permainan. Tetapi pada akhirnya cerita berfokus pada romansa yang terjadi antara Haru dan Akira. Lo tau sendirilah, kalau soal romance gue males sebenarnya. Tapi iya. Beberapa romance pun aku nonton.
1: Aku ini
0: yang
1: nonton.
0: Yang NTR-NTR gitu pasti nonton.
1: Masa sih apa? Apa ayo? Masa NTR lo nonton? Apa aja?
0: SAO itu kan NTR.
1: Yang Asuna dibecek-becek gitu. Gue iso deh. SAO NTR. Aku nonton sih anime ini. Lebih ke slice of life daripada romance sih.
0: Aku mulai tertarik dengan dunia gamenya tadi sebenarnya.
1: Iya, yeah, gamenya yang lebih ditonjolkan kayak apa ya? Kayak iklan gitu loh. Ya yeah, apa ya? Pokoknya yeah, yeah. Fokusnya itu nge-game mulu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Dan ini tentang high score, oh makanya judulnya High Score ya. High Score Girl. Ini ada 12 episode tapi ada High Score Girl 2 sebenarnya.
1: Ini mungkin plesetan dari High School Girl.
0: Itu ceritanya apa?
1: Enggak, cuma bahasa Inggris dari anak SMA cewek gitu.
0: Oh.
1: Kayak
0: enggak plesetan, masuk akal kalau judulnya High Score karena kan dia gamer.
1: Ya udahlah, cuma opini doang kok.
0: Oh, opini ya enggak apa-apa sih. Ya enggak, opini orang bodoh enggak apa-apa.
1: Eh, janji.
0: 12 episode seperti biasa, per episodenya 23 sampai 24 menit. Ini rilis sudah di tahun 2018 bulan Juli dan udah selesai juga. Tapi ada season 2-nya yang pastinya. Studionya kali gini-gini buatannya, oh GC Staff, aku enggak tahu ini apa.
1: GC Staff kayak Conan.
0: List kayak
1: Conan. Conan juga ada GC Staff. Conan juga ada.
0: Kok bisa gitu?
1: Ya kan tiap
0: movie.
1: Enggak, tiap season kan kadang ganti studio.
0: Conan dari dulu TMS bangsat.
1: Aku pernah nonton kayak intronya itu ada kayak JC Staff.
0: Oh, oke. OVA kali.
1: Mungkin.
0: Kayak gitu-gitu kan biasanya beda ya. Lisensinya Netflix sudah pasti. Karakternya enggak begitu banyak. Oh, banyak sih. Enggak sih, enggak terlalu.
1: Enggak banyak kok.
0: Enggak terlalu.
1: Dan grafiknya juga kurang sih menurutku.
0: Oh, kurangnya ini ya. Tapi wallpaper. Apa ini namanya?
1: Apa?
0: Covernya kayak bagus.
1: Animenya, grafiknya kayak kurang gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Tapi dapat
0: skor di MyAnimeList 7,8.
1: Ya, lumayan lah.
0: Oh, itu lumayan. Kayaknya
1: cuma terlalu tinggi.
0: Kalau aku menonton anime berdasarkan skor, sepertinya yang bawah 8 enggak akan kutonton sih sepertinya ya. Kayaknya.
1: Kayak SAU itu ya.
0: SAU berapa?
1: Gak tahu.
0: Kita lihat.
1: Sword Art Online. SAU. Jangan SAU. Nah, yang keluar malah nama karakter ya. Sword Art
0: tujuh koma dua.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Gintama tuh hampir semua seri seasonnya, movie-nya itu ratingnya bagus semua.
2: Iya.
1: Nah, aku selalu sama SAO jelek semua lah anjing.
2: Mungkin mungkin konsep anime isekai game pertama kan dibawa oleh SAO.
1: Emang
2: yang
1: iya?
2: Yang viral awal-awal.
1: Viral
2: SAO iya. Kan 2000 berapa ya? 2013 mungkin.
1: Viral iya, benar. Betul, viral banget sih ini.
2: Wah, itu aku masih ingat itu main PB banyak nick yang namanya Kirito-Kirito.
1: Iya. Yeah. Yeah. Iya. Kampungan anjing. Aku suka season 1 season 2-nya. Season 2 tidak terlalu sebenarnya. Kalau diurutin aku season 1 suka. Meskipun di situ ada 2 game.
2: Ya.
1: GGO aku suka.
2: GGO kan season 2.
1: Betul. Tapi enggak semuanya, ya kan? Enggak full GGO kan itu?
2: Full GGO.
1: Ya oke. Okay. Aku suka tuh GGO. Terus alternatif Gun Gale Online. Yang bawa Pichan.
2: Oh ya ya.
1: Itu aku suka.
2: P90 aja.
1: Alicization udah enggak nonton, Extra Edition enggak nonton. Ordinal Scale tuh menurutku bagus.
2: Yang Alicization itu ya aku enggak.
1: Karena
2: enggak
1: dia pakai augmented. Bukan virtual reality, tapi augmented reality.
2: Yang gimana itu? Jelasin.
1: Lo bisa nangkep Pokemon di bawah patung singa tuh augmented reality anjing.
2: Oh, augmented, iya iya.
1: Bukan virtual reality.
2: Iya. Virtual itu yang
1: Helm.
2: Yang helm.
1: Yang apa? Gear, ya kan? Yang pakai gear tuh. Kalau augmented reality yang pakai kacamata.
2: Iya.
1: Ya
2: GGO kan virtual.
1: Aku ngomongin yang ordinal skill bangsat.
2: Oh iya. Ordinal skill kan gabungin dua.
1: Maksudnya?
2: Gabungin VR sama AR.
1: Ordinal skill kan munculin game AR-nya kan.
2: Iya, pertamanya.
1: Iya, makanya di situ yang bikin keren augmented-nya itu menurutku. Jadi event-nya diadakan, ayo kita ke alun-alun, ada event itu keren loh menurutku. Daripada ayo kita ke NPC apa. Menurutku lebih keren. Ayo. Jadi kayak komunitas Pokemon di Malang dulu sampai bikin alun-alun rame kan itu keren menurutku.
2: Iya. Chaos. Sampai apa? Kayak banyak yang kecelakaan gara-gara
1: ketololan.
2: Nyetir, hah?
1: Ya tolol kan itu?
2: Iya.
1: Iya,
2: nyetir sambil nyari Pokemon.
1: Bagi yang penasaran ratingnya yang kita bicarakan ini berapa, semuanya di angka 6 dan 7. Semuanya. Yeah. Yang pertama, yang menurut kita Sword Art Online season 1 adalah season paling bagus, skornya 7,2. Season 2-nya 6,7. Ordinal skill-nya adalah 7,6. Dan by the way, ordinal skill adalah rating paling bagus di Sword Art Online.
2: Ya karena movie.
1: Oh,
2: ordinal skill kan movie.
1: Emang movie-nya enggak ada lagi?
2: Enggak ada.
1: Extra edition ada 6,5 tuh.
2: OVA itu maksudnya.
1: Oh.
2: Cuma 24.
1: Oke.
2: Kalau enggak cuma kayak rekap gitu.
1: Cuman 24. Satu episode bangsat.
2: Iya, itu mungkin rekap itu.
1: Oh iya iya.
2: Kalau enggak OVA mungkin ada rekap.
1: Nih. Sword Art Offline.
2: Offline.
1: Ini kayak apa nih ya?
2: Wala, bentuk chibi.
1: Emang iya?
2: Ya itu lihat aja.
1: Iya sih. Ini ada 9 episode.
2: Kayak isekai quartet gitu.
1: Kayak Naruto ND, tau enggak?
2: Iya, Naruto ND.
1: Ya itu namanya Naruto ND bukan?
2: Iya. Bentuk-bentuk chibi kayak gitu. Isekai
1: tahu quartet. Attack on Titan chibi enggak?
2: Iya, tahu.
1: Ya, kayak gitu-gitu kayaknya.
2: Iya, kayak gitu.
1: Enggak tahu itu episode dibikin untuk apa, gue juga enggak ngerti sih itu.
2: Buat-buat anak kecil dong.
1: Oh, yang friendly.
2: Iya, family friendly.
1: Karena yang original enggak kid friendly.
2: Iya.
1: Ada ngeos di
2: iya kan menceritakan seorang fuckboy.

0: ngewes di gubuk kayu, bukan gubuk ya, rumah kayu.
1: Ya. Yeah. Di game lagi, aduh. Hotel banyak.
0: Kita lanjut aja nggak sih ini?
1: Oke okay, oke.
0: Okay. Nomor terakhir daripada kita menghujat Sword Art Online.
1: Oke, okay. Anime terakhir buatan Netflix itu adalah Beastars. Di dunia Beastars terdapat dua kelompok, yaitu Carnivora dan Herbivora. Jadi semua karakternya itu berbentuk hewan. Beastars sendiri bercerita tentang konflik antara dua kelompok yang hidup bersama dalam sebuah masyarakat. Karakter utama dalam anime ini bernama Legoshi.
0: Ada Pandaman juga dong.
1: Pandaman coba
0: juga. Lo gak tau Pandaman ya?
1: Tahu di One Piece itu.
0: Iya ada Pandaman. Ini gambarnya ada Pandaman. Waduh. Waktunya ganti kacamata nih bocah.
1: Enggak coba. Kayak itu. Sosok Legoshi ini merupakan sosok serigala berhati lembut yang tertarik kepada Haru. Seekor kelinci. Kelinci fuckgirl. Yang sangat pemberani. Jadi seekor tanpa disadari Legoshi tertarik dengan Haru karena Haru memiliki bau yang sangat menggiurkan bagi karnivora.
0: Ini hewani banget ya. Hewani hewan. Banget. Dari tapi, bau soalnya.
1: Ya bisa ngeos ya. Itu.
0: Emang iya?
1: Iya. Si, kalau lu lihat apa wallpapernya itu si Kijang itu sama.
0: Iya nih 17 plus nih.
1: Eh 17 plus.
0: Ha, ya. Rate-nya.
1: Dan ngeosnya.
0: Ngeos.
1: Tetapi karena pertemanan, Legoshi menahan instingnya sebagai karnivora agar ia tidak melukai Haru. Jadi anime ini sudah 2 season. Gila gak tuh? 2 season. Kayak animasi Zootopia sih gambarnya.
0: Oh, ah Zootopia tuh keren.
1: Tapi lebih bagus Zootopia dong.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dan si kelinci fuck girl ini kayak aduh gimana ya NTR lah.
0: Tapi lo no, aku nonton Zootopia tuh karena ceritanya bagus aja.
1: Iya
0: bagus banget dan diperankan oleh hewan yang tepat. Iya gak sih?
1: Iya kelinci itu kan
0: semuanya
1: ya, dari utamanya kelinci.
0: Si penipu adalah fox,
1: serigala
0: fox.
1: Fox itu apa? Fox itu rubah.
0: Betul.
1: Oke okay, sorry. Rubah. Carnivora kan?
0: Fox itu permen.
1: Oh bodoh amat.
0: Terus pegawai pemerintahan yang berbentuk
1: harimau. Harimau tutul-tutul. Yang mana sih?
0: Bukan. Hewan
1: itu kan kayak kambing itu. Domba itu kan?
0: Bukan.
1: Pegawai pemerintahan koala, apa slot ya slot.
0: Itu kan slot pegawai pemerintah kan itu di Zootopia. Yeah.
1: Pegawai kelurahan itu.
0: Semua. Mulai dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, wali kota, gubernur, semuanya kan.
1: Iya, slot
0: semua itu pegawainya. Sangat-sangat lamban sekali.
1: Aku tadi lihat IG dan baru tahu kalau gaji wali kota itu cuma 5 juta.
0: Tunjangannya berapa?
1: 3 atau 2 gitu.
0: Yang banyak DPR ya?
1: Iya.
0: Gajinya cuma berapa, tunjangannya 60 juta.
1: 60 juta, gajinya 15. Oke, itu tadi cut ya guys. Tadi cut. Di anime Beastars ini, itu ada konfliknya itu.
0: Kukang.
1: Enggak.
0: Yang memerintah dunia.
1: Enggak. Ada seorang herbivora itu dimakan sama karnivora. Jadi mencari pembunuhnya itu siapa kayak gitu loh. Sedangkan memakan hewan langsung itu dilarang.
0: Harus dimasak dulu.
1: Enggak dong.
0: Bangkai boleh?
1: Ya, bangkai boleh.
0: Membunuh enggak boleh?
1: Bangkai yang udah diolah. Membunuh gak boleh.
0: Dan bangkai itu dapat dari mana kalau gak membunuh?
1: Ya mati. Mati karena umur.
0: Karena covid.
1: Iya.
0: COVID karena vaksin. Oke.
1: kan udah dibuntel, udah dibalut.
0: Lo tau gak tetangga kita ada yang mati karena vaksin?
1: Oh coba terbantar masa
0: tetangga?
1: Enggak tahu aku.
0: Enggak tahu?
1: Enggak.
0: Beneran enggak tahu?
1: Enggak.
0: Ini lo, masa aku sebutin namanya di podcast? Enggak, tapi enggak. Ada
1: ya, ada. Lucu. Aku kemarin nyelawat itu bahasa Indonesia ya, ziarah.
0: Ngelayat
1: saudara jauh.
0: Madura.
1: Enggak. Pokoknya itu dulur lah. Kayak gitu loh.
0: Saudara jauh.
1: Konco-konco, temen-temen. Saudara jauh. Tak tanya, matinya kenapa? Sakit gigi. Kan malah aku penasaran dong.
0: Juga lucu ya.
1: Kok aku ketawa dong. Kok bisa? Iya, sakit gigi, terus dia gak mau makan, lambungnya kena, dibawa ke rumah sakit, mati.
0: Juga lucu banget ya. Itu kayak matinya kenapa? Tolol.
1: Sakit gigi, gak mau makan, kena lambung, mati. Aduh, jajur. Terus ada sih saudaraku lagi sakit lambung. Saudara. Beneran nih. Sakit lambung, dibawa ke rumah sakit. Aku enggak tahu detailnya kayak gimana ya. Sakit lambung, dibawa ke rumah sakit, dibius total. Pulang si pasien ini masih apa? Video callan sama saudaranya itu. Kayak jam 10 malam, jam 12 malam mati.
0: Oh, bisa.
1: Enggak tahu. Aku cuma apa ya? Cuma biar ibuku enggak kepikiran, aku juga bercanda kayak gitu. Ya emang gitu kalau di bios total enggak hidup, enggak kembali.
0: Goblok, enggak gitu tolol. Serem banget ya lambung ya? Sama lo, dua-duanya mati karena
1: lambung.
0: Tolol. Enggak boleh lo ngetawain orang mati lah. Ya kan? Di sisi lain ada keluarga yang merasa lega.
1: enggak dong, kalau COVID kan dapat santunan kan lega keluarganya.
0: Senang. Yeah. Vaksin enggak?
1: Enggak kalau vaksin.
0: Ya. Ya kalau mati COVID kan seleksi alam.
1: Ya.
0: Yeah. Ya mati vaksin seleksi pemerintah berarti. Diseleksi, gak lolos seleksi berarti, gak lolos sortir.
1: Teman-teman yang gak percaya vaksin ya udahlah ya. Pokoknya kalau keluar pakai hand sanitizer, pakai masker atau apa, ingat Conan belum tamat, One Piece belum tamat.
0: Ya. Itu untuk penggemar anime ya. One Piece kayaknya yang ditunggu-tunggu.
1: Ya. Kimetsu no Yaiba itu masih panjang.
0: Misterinya tuh masih lebih banyak One Piece daripada Conan. Meskipun Conan genrenya misteri, misterinya iya, lebih banyak One Piece.
1: Iya sih. Iya. Misterinya lebih banyak One Piece, kayak One Piece itu apa itu enggak dijelasin.
0: Banyak banget.
1: Kalau Hunter itu apa kan udah dijelasin.
0: Oh, banyak banget enggak? Kayak wis banyak kalau One Piece, banyak lah. Kayak banyak lah pokoknya.
1: Enggak ya, cuci. Kotot.
0: Minggu depan aku ada kepikiran tema sebenarnya enggak.
1: Apa?
0: Akan kita bahas.
1: Bagus.
0: Kalau lu enggak ada ide gimana? Hah? Kalau lu enggak ada ide, baru aku kelarin temanya. Gimana? Bagus gitu aja.
1: Aku ada ide.
0: Enggak ada. Ya udah, enggak aku kelarin dulu. Jadi disimpan buat amunisi. Enggak, sebenarnya minggu lalu kita bahas apa?
1: Minggu lalu kita bahas vaksin apa yang bagus? anime dengan konten Indonesia.
0: Nah, aku kepikiran untuk khusus ngebahas One Piece.
1: Wow.
0: Yang bermuatan Indonesia.
1: Soalnya wow.
0: Banyak banget gak?
1: Banyak. Udah, lu udah apa namanya? Udah nyari materinya berarti? Udah nemu bahan-bahannya?
0: Udah. Khusus One Piece doang tapi.
1: Lu punya One Piece lengkap gak sih?
0: Enggak.
1: Enggak punya.
0: Kan gue streaming, Jo.
1: Oh. Iya sih. Di zaman cloud storage kayak gini, di download aja.
0: Ya, gimana bagus kak? Tapi kita keluarin kalau lu kepepet gak ada temanya. Kalau kadang tema tuh bagus yang lu kasih, kadang wadaw baru itu
1: kayak
0: keluarin.
1: Kayak kayak
0: ya udah lewat banyak sih sebenarnya.
1: Iya. Yang paling bagus dari temaku apa?
0: Waduh. Paling bagus.
1: Iya.
0: Si ini bagus. Aduh, bangsat. Yang siapa? Kreator anime sedih itu siapa?
1: Mau gue tulisin kayak?
0: Bukan.
1: Kreator anime sedih. Hmm. Yang mana?
0: Yang sedih.
1: Oh. Yang kayak ada kelanat gitu.
0: Terus dia kemarin ngeluarin anime ternyata enggak sedih.
1: Ya ya.
0: Iya. Lucu banget ekspektasi orang. Wih, ini sedih nih. Tolol nonton berekspektasi.
1: Tuh,
0: Jun Maeda.
1: Jun Maeda. Oh iya sih. Ya karena si Jun Maeda ini, orang-orang itu berekspektasi ini bakalan sedih. Ternyata enggak terlalu. Dan si Jun Maeda
0: endingnya kan bahagia, enggak kayak yang lain kan?
1: Enggak dong. Endingnya enggak gitu bahagia. Itu hitungannya udah mati.
0: Itu bagus menurutku anime yang lokasi tema yang lokasi Jun Maeda. Bagus. Terus lu pernah ngasih kebanyakan yang lokasi kita olah bareng-bareng lagi sehingga jadi akhirnya judulnya beda.
1: Ya. Yeah. Apa itu sih yang
0: karakter diri? Anime paling dibenci covernya Sakura. Lucu banget.
1: Lihat.
0: Sakura tuh untung loh nikah sama Sasuke ya. Jadi enggak, Sarada
1: beban, beban, beban.
0: Sarada bisa ada yang diandalkan yaitu adalah Sharingan.
1: Sasuke yang enggak untung.
0: Betul.
1: Karena melahirkan apa anak klan Uchiha kalau yang pakai kacamata. Itu aneh loh. Klan Uchiha pakai kacamata.
0: Itu kesalahan sih. Sharingan pakai kacamata itu tolol sih sebenarnya.
1: Iya.
0: Sharingan pakai kacamata.
1: Itu mungkin cuma
0: orang di endingnya perang mata, ya enggak? Di endingnya kan perang mata, Rinnegan.
1: Ya, Rinnegan.
0: Byakugan, Sharingan. Pakai kacamata tolol.
1: Anjing, anjing. Rata-rata karakter yang nama Sakura itu kayak jelek-jelek gitu. Enggak jadi kayak apa namanya? Waifu, bukan waifu sih. Heroin.
0: Heroin yang pantas gitu ya.
1: Iya, rata-rata.
0: Oh iya. Sakura paling beban sebelum Shippuden lah. Setelah Shippuden, ya oke. Okay. Untung dia mempelajari ninjutsu medis.
1: Iya.
0: Untungnya.
1: Untungnya.
0: Kayak gitu, aduh, beban banget.
1: Tuh salah sih. Pas di Shippuden itu sok-sokan nembak Naruto.
0: Iya, iya.
1: Talak mentah-mentah.
0: Karena itu ceritanya, tapi lumayan bagus. Karena mau mencabut permintaannya waktu kecil dulu.
1: Iya.
0: Untuk mengejar Sasuke. Tapi ya oke lah. Itu aja kali enggak ya. Kita tidak akan membahas karakter-karakter apa yang menjadi beban. Mungkin kita akan membahas beberapa nama Sakura yang menjadi beban. Mungkin masih bisa.
1: Oh itu tadi tema cu. Beneran cu.
0: Tapi lain kali lah gitu. Udah enggak?
1: Oke, kita akhiri podcast kali ini. Tetap tunggu podcast kita meskipun jarang upload. Kayaknya yang kemarin udah diupload deh.
0: Lo.
1: Udah.
0: Udah dong gila.
1: Ini berarti buat besok.
0: Buat besok.
1: Yang ngedengerin minggu.
0: Bingung. Yang ngedengerin
1: minggu
0: bingung.
1: Tanggal 24 25, sorry. Buat tanggal 25. Iya.
0: Tapi aku mau puterinnya berurutan. Jadi sebelum ini diputarkan udah muterin yang minggu lalu.
1: Tuh, berarti kemarin belum dah, bangsat.
0: Kelewatan.
1: Ya capek lah mas.
0: Jadi kan ini tayang jam 10. Aku mulai muterin jam 8 episode-nya.
1: Langsung dijejal.
0: Aku ketiduran bangsat gak aku puterin. Gimana dong?
1: Di upload terus kayak di timer atau?
0: Gak ada, gak bisa. Oh, aku udah nanya Om Jul kayaknya gak bisa. Tapi ya udah sih.
1: Nunggu 5G baru bisa. Atau nunggu dalang pembunuh
0: di closing bangsat, di closing.
1: Oke okay guys,
0: aku punya joke buat closing.
1: Bentar, aku punya tebak-tebakan.
0: Boleh, lo dulu.
1: Bagaimana membahagiakan 4 dari 5 orang? Kan ada 5 orang. Cara bikin 4 orang bahagia ini bagaimana?
0: Membahagiakan 4 dari 5 orang.
1: Gimana?
0: membahagiakan 4 dari 5 orang.
1: Iya.
0: Cara membahagiakan 4 dari 5 orang yang satu dibunuh.
1: Salah.
0: Psikopat banget anjing jawabannya.
1: Gimana?
0: Gak tahu.
1: 4 orang gengbang yang orang kelima.
0: 4 orang di?
1: 4 orang gengbang yang orang kelima. Bahagia.
0: Lu gak ngejelasin cewek cowok sih. Jadi ya susah banget.
1: Ya kenapa harus cewek cowok?
0: Bentar, bentar. Aku juga ngasih tebakan buat closing. Abis itu lu yang closing ya.
1: Oke, okay, oke.
0: Nama klub bola.
1: Iya.
0: Ya. Yang
1: yang berakhiran A.
0: Enggak, nama klub bola andalan. Iya kan?
1: Nankatsu. Apa?
0: Belum selesai cepetan pertanyaannya, kan? Bangsat. Aku masih menyusun kata-katanya biar enggak terlalu ngehin gitu loh. Nama ini aja. Ini aja. Nama klub bola terkenal tapi tiba-tiba sudah tidak ada.
1: Barcelona, apa Nankatsu?
0: Nankatsu di Tsubasa dong.
1: Apa ya?
0: Nama klub bola terkenal tapi tiba-tiba sudah tidak ada.
1: Arsenal
0: Hampir, Arsenal hampir.
1: Apa? Enggak tahu.
0: MU.
1: Miss you. Apa? Miss you.
0: MU near.
1: Oke, kita beralamatan beralamatan di Jalan Kolonel.
0: Mantap. Kolonel Munir.
1: Sampai ketemu minggu depan. Goodbye. Dadah.
2: Link start.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefa.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa

0: Open www.inspiradio.id in your browser with your phone, cell, or laptop, and listen most inspirative radio. Inspiradio, inspirasi tanpa batas.
1: Sorry, dan tahap terdalam dari fase ini menghasilkan perubahan fisiologis yang nantinya akan membantu fungsi sistem kekebalan tubuh. Gitu. Karena memang tidur itu ada tahapannya gitu ya. Sama kayak mandi, ada tahapannya gitu. Karena kalau mandi itu tahapan yang pertama harus buka baju dulu, sama kayak tidur. Tidur itu yang pertama harus merem. Kalau mandi enggak buka baju, itu bukan mandi namanya, kloncum. Nah, kalau tidur itu harus menutup mata atau merem gitu. Step-stepnya gitu ya. Dan ada juga metode

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
1: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Hai. Selamat ulang tahun yang ke 23 ya. Aku gak tahu aku harus beliin kamu kado apa, jadi aku bikinin ini aja. Kamu telah menjadi pacar terbaik sedunia.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cu.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
12: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tatap Mata.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Ica.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata _____. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

Yapma.

kalian semua. Itulah dia pola asuh orang tua. Ya, mungkin sedikit membosankan bagi anak-anak muda yang tidak punya anak, atau enggak relate bagi orang anak-anak muda, tapi paling tidak anak muda harus tahu tentang ini karena di masa depan kalian juga akan punya anak begitu. Tapi jangan lupa bikin dulu, baru kalian bisa menerapkan pola asuh tersebut. Gitu. Nah, saya mau pamit. Saya Ian. Kita sudah sampai ke penghujung acara dan gak bosan-bosan ya untuk selalu saya ingatkan kepada kalian untuk tetap apa ya? Aduh, lupa dong. Untuk tetap mendengarkan inspiradio.id karena di dalamnya akan ada konten-konten yang menarik. Dan inspiradio.id, saya minta doanya kalian semua bahwa inspiradio.id akan mencapai update atau level up. Level up. Dan berikan terus semangat kepada inspiradio.id karena inspiradio.id sudah akan melangkahkan kakinya atau melebarkan sayapnya ke jenjang yang selanjutnya gitu. Dan tidak lupa saya harus promosi untuk diri saya sendiri ya. Jangan lupa saya juga menulis di WhatsApp. Jadi tulis aja Ian Santiko gitu, nanti ada. Dan di situ ada cerita-cerita saya dan itu ada tulisan-tulisan saya. Jadi bisa kalian langsung baca dan langsung lihat aja. Dan jangan lupa saya juga ada di Patreon sekarang. Oke. Jadi buat kalian yang mau nyawer saya untuk ekonomi negara yang lebih baik karena saya juga butuh. Dan saweran kalian akan sangat berarti sekali. Oke. Saya Ian dan sudah 1 jam saya menemani kalian semua. Semoga kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan semoga kalian tetap bahagia dan semoga besok kalian akan menjadi pribadi yang mantul. Oke. Saya Ian undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo Inspirit, saya TKOB dan Anda masih mendengarkan Inspirit You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak tahu banyak makan kuota kali ya. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
12: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi sobat inspirative. Don't forget to follow our Twitter at @inspiradio. Like our fan page @inspiradio. Follow our Instagram @inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.
14: Kalau misalkan mic-nya tidak seperti biasanya, kalau misalkan siarannya nggak seperti biasanya, karena memang saya menggunakan alat yang berbeda seperti biasanya gitu ya. Dan juga salah satu, sorry. Ada informasi penting buat kalian bahwa Mental Mantul minggu depan akan maju jadwalnya jadi jam 11 malam. Jadi buat kalian yang bisa, yang gak bisa mendengarkan jam setengah 12, saya mundurkan menjadi jam 12 biar semua dapat mendengarkan Mental Mantul. Walaupun dengerinnya sambil tidur atau sambil ketiduran gitu ya, it's okay, itu akan masuk ke dalam otak bawah sadar kalian gitu. Dan salah satu lagi informasi penting, saya punya Patreon. Jadi kalau kalian ingin mendukung saya dan kalau kalian pengen merubah ekonomi negara menjadi lebih baik, langsung saja sawer saya ke Patreon gitu. Saya juga punya Wattpad, di dalamnya ada banyak, enggak banyak sih, di dalamnya ada cerita-cerita yang menarik untuk kalian ikuti gitu. Jadi sambil baca Wattpad, sambil dengerin Inspiradio gitu, oke. Dukungan kalian sangat berarti gitu. Oke. Sudah selesai. Saya menemani Anda semua atau sobat inspiratif semua. Jangan lupa untuk tetap menginspirasi, jangan lupa untuk tetap bahagia, dan semoga hari esok menjadi lebih baik, dan semoga hari esok saya dan kalian menemukan kebahagiaan baru di dalam pengalaman yang baru, agar kejadian-kejadian traumatis bisa kita hilangkan gitu. Oke. Saya Ian. ketua mental mantul, waduh ketua, tuan rumah mental mantul, pamit undur diri, assalamualaikum.

Halo Sobat Infirate, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

Pagi senja, aku dapati pagiku cerah. Perlahan mendung dan turun hujan, terasa begitu pelan, bahkan bagai berhenti. Namun, sesungguhnya dia terus berjalan dan takkan terhenti.

Gina, dear.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefa.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tentang

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
2: Inspiradio.
6: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi sobat inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Mutarkan lagu-lagu terbaik.
1: Cek. Halo. Sorry, tiba-tiba saya keluar dari aplikasi. Oke. Jadi, apa ya? Masih merasa tertantang untuk menyelesaikan puasanya dalam satu hari tersebut gitu. Tapi berbeda halnya ketika manusia sudah berada di tengah-tengah atau manusia sudah berada di paling akhir gitu. Karena sebenarnya teman-teman yang jadi masalah ketika kita memasuki bulan puasa itu sebenarnya bukan hanya menahan nafsunya atau menahan makan minumnya atau menahan emosinya gitu ya. Bukan hanya itu, tapi kebiasaan yang berubah ketika kita masuk ke bulan suci Ramadan ini. Karena memang ketika kita masuk ke bulan suci Ramadan, kebiasaan kita berubah. Yang tadinya makan jadi enggak makan, yang tadinya mau marah atau emosian jadi enggak emosian gitu. Karena yang artinya yang seperti itu adalah ada andil di dalam psikologis atau mental kita yang memaksa tubuh kita untuk menahan diri gitu. Berbeda halnya ketika kita sudah memasuki hari pertama puasa, kita masih tertantang, kita masih ikut terchallenge, kita masih ikut euforia memasuki bulan Ramadan. Biasanya karena kebiasaan yang berubah itu kurang lebih sebelum atau sesudah 5 hari begitu ya, itu sudah berbeda kebiasaannya, sudah merasa bahwa tubuhnya bergejolak untuk beradaptasi begitu. Nah, godaan-godaan yang seperti ini yang berada di tengah-tengah bulan suci Ramadan ini yang biasanya membuat mental beberapa orang atau keinginan ibadah seseorang atau kualitas ibadah seseorang itu biasanya menurun. Karena memang butuh waktu dan memang butuh tenaga untuk menghadapi kebiasaan yang baru gitu. Karena ketika hari pertama puasa kita akan merasakan bahwa kita ikut terchallenge, kita ikut tertantang gitu. Nah, masuk ke tengah-tengah kebiasaan kita mulai berubah nih. Nah, ketika kebiasaan kita berubah, pola hidupnya berubah, tubuh kita akan menyesuaikan diri untuk menghadapi esok hari yang sama seperti Ramadan kemarin gitu. Seperti hari kemarin yang juga puasa gitu. Nah, ketika masuk ke tengah-tengah ini biasanya banyak banget masyarakat, orang-orang, saya enggak mengukur kualitas imannya, tapi manusiawi jika manusia atau masyarakat atau orang-orang di luar sana dengan perbedaan aktivitas gitu ya, yang menurun produktivitasnya, terus kesehatan fisiknya, terus mentalnya yang mulai menurun, mulai-mulai mereka mulai merasa bosan, mereka mulai merasa nggak kuat, mereka mulai merasa bahwa berat gitu ya, ketika menjalani ibadah puasa ini. Karena yang harus kalian tahu adalah manusia memiliki kebiasaan, dan ketika beberapa manusia yang mempunyai kepribadian tertentu, itu biasanya mereka akan kesulitan menghadapi kebiasaan yang baru. Sama seperti dengan Ramadan tahun ini ataupun tahun sebelum-sebelumnya gitu. Kenapa seperti itu? Karena memang tubuh manusia ini perlu beradaptasi, karena kita nggak bisa langsung berubah kebiasaan begitu. Kita perlu beradaptasi, perlu beradaptasi dengan kondisi kita yang baru gitu. Nah, dengan kondisi-kondisi kita yang baru ini, maka memang ada gejolak di dalam fisik kita dan mental kita gitu. Itu wajar terjadi karena memang tubuh kita memang perlu seperti itu untuk merasakan atau untuk beradaptasi dengan kebiasaan yang baru gitu. Itu puasa di pertengahan bulan ya, pertengahan bulan itu seperti itu, biasanya seperti itu. Nah, berbeda halnya ketika puasa di akhir bulan gitu. Maksudnya akhir-akhir puasa ya, minggu-minggu terakhir puasa begitu. Banyak orang-orang yang kembali excited untuk menuju ke kebiasaan yang lebih baru lagi. Karena masyarakat atau orang-orang itu memindset otaknya bahwa puasa ini adalah ajang untuk menahan. Nah, ketika kita terlepas dari bulan puasa, itu kita akan masuk ke ajang untuk melampiaskan. Yang harusnya nggak seperti itu ya. Yang harusnya kita sudah terbiasa dengan menahan diri, bukan kok ketika puasa kita menahan terus pas hari raya kita melampiaskan. Bukan seperti itu. Tapi berbeda halnya ketika kita masuk ke minggu-minggu terakhir, karena kita excited untuk aktivitas yang baru yang mungkin lebih kita senangi ketika bulan puasa gitu ya, karena Idul Fitri lebih kita senangi untuk pelampiasan tentunya. Dan apalagi ada fenomena yang namanya THR begitu, yang seolah mendukung kita untuk melampiaskan sesuatu yang sudah tertahan selama satu bulan ini gitu. Karena yang harusnya menjadi esensi puasa itu tidak seperti itu ya. Yang menjadi esensi puasa adalah harusnya setelah kita puasa kita menjadi lebih apa ya, lebih dapat menahan diri, bukan kok kita hibernasi yang kemudian setelah hibernasi kita bisa melampiaskan semau kita gitu ya. Bukan kita sedang dipingit yang kemudian kita melampiaskan semuanya ketika hari H gitu. Bukan seperti itu. Tapi memang kebudayaan dan memang kebiasaan manusia-manusia yang ada di Indonesia ini memang seperti itu. Gak bisa ditahan atau gak bisa dirubah memang, karena kebiasaan ini sudah menjadi hal yang memang biasa dilakukan secara turun-temurun gitu. Memang manusia seperti itu. Ketika manusia itu mempunyai dua pilihan sebenarnya ya. Manusia itu mempunyai dua pilihan ketika dia masuk ke dalam sebuah kondisi di mana dia harus menahan atau melampiaskan begitu. Nah, manusia ini biasanya membandingkan sebuah pilihan ketika dia memilih salah satu di antaranya begitu. Ketika manusia memilih bahwa dirinya akan menahan, maka dia otaknya akan bekerja bahwa saya sudah capek-capek nih menahan. Rewardnya apa gitu? Biasanya otak manusia akan langsung tertuju kepada pelampiasan begitu. Karena dia sudah menahan ya, terus dilampiaskan waktu hari raya Idul Fitri. Yang sebenarnya nggak boleh dilakukan seperti itu ya, karena akan membawa dampak fisik, mental, dan kesehatan jiwa yang buruk tentunya. Kan banyak banget contoh di masyarakat kita gitu. Dulu, ya nggak dulu sih, maksudnya Ramadan sebelum-sebelumnya itu juga seperti itu. Saya masih ingat salah satu orang yang sangat dekat dengan saya waktu itu, dia puasa, puasanya full dan baik sekali puasanya. Tapi ketika dia masuk ke Lebaran, dia lampiaskan semuanya gitu. Dia makan makanan yang luar biasa ya, yang luar biasa banyaknya, yang luar biasa harus dihabiskan waktu itu, yang luar biasa banyaknya, yang luar biasa enak-enaknya ketika Idul Fitri gitu ya. Dihabiskan semuanya. Maka apa ya, satu bulan yang kemarin dia tahan itu seolah sia-sia bagi dia ketika dia mengetahui bahwa dia makan terlalu banyak, dia melakukan pelampiasan terlalu banyak. Jadi dia merasa bahwa, oh iya, kok saya jadi gini. Karena waktu itu targetnya dia ketika dia puasa adalah turun beberapa kilogram berat badannya gitu. Tapi ketika dia Lebaran, memang hari pertama dilihat Lebaran, manusia nggak bisa langsung gemuk gitu ya. Memang ketika hari pertama dilihat Lebaran ya memang turun saja gitu, dan dia bisa bersenang-senang waktu hari pertama Lebaran. Tapi ketika memasuki hari terakhir, memasuki hari terakhir Idul Fitri atau hari terakhir cuti gitu, berat badannya naik, yang artinya dia kembali lagi sebelum dia Ramadan gitu. Apa yang terjadi kepadanya? Dia jadi stres karena perjuangan dia selama satu bulan Ramadan menahan diri, menahan nafsu, menahan semuanya, jadi sia-sia hanya dalam beberapa hari waktu dia Lebaran gitu. Dan jadinya dia stres gitu. Yang harusnya Lebaran membawa berkah yang baik ya untuk kita semua, tapi dia jadi stres karena tujuannya kembali lagi gak tercapai gitu. Itu baru yang pertama. Ada yang memang yang namanya bulan puasa ya. Ada yang memang ketika bulan puasa pengeluarannya makin banyak. Ini yang aneh nih. Padahal kan kita puasa, ya kan? Kita puasa, kita enggak makan. Ya kan? Makanan kita atau jadwal makan kita itu dikurangi. Yang biasanya sehari 3 kali jadi sehari 2 kali. Iya kan? Padahal jatah makan kita atau jadwal makan kita ketika ketika kita puasa itu adalah jadwal makan di mana lambung atau sistem pencernaan di dalam tubuh kita itu melemah. Bukan berhenti ya, tapi melemah. Yang artinya adalah kita makan sedikit saja itu kita sudah berasa kenyang. Karena yang pertama waktu itu atau waktu kita berbuka lambungnya lemah dalam keadaan istirahat. Terus yang kedua, ketika kita sahur, lambung kita dalam keadaan yang standby, yang istirahat juga, gitu. Yang jadinya harusnya bisa membuat sebuah sinyal pada mental kita bahwa jangan berlebihan ketika kita puasa gitu. Padahal yang sebenarnya puasa adalah menahan diri gitu. Yang ketika kita berbuka dan harusnya secukupnya saja ya. Dan sahur juga yang secukupnya saja, enggak perlu yang banyak-banyak karena kita kan bukan unta ya yang bisa menyimpan makanan untuk dirinya sendiri. Tidak, enggak. Nah, ada beberapa orang nih ya yang berpuasa itu tidak menahan dirinya. Yang jadinya ketika dia berbuka puasa dia makan beli atau masak atau apapun itu makanannya yang banyak gitu. Dia beli makanan yang banyak, dia masak yang banyak. Yang jadinya ketika berbuka, padahal ketika kita berbuka minum air putih saja satu gelas itu sudah mengenyangkan sekali. Itu sudah membuat lambung kita adem atau membuat lambung kita terisi gitu. Dan itu sudah cukup sebenarnya untuk lambung kita pada waktu itu ya, pada waktu kita berbuka. Cuman yang jadi masalah adalah sebelum atau detik-detik atau waktu kita pas ngabuburit nih. Sebenarnya kita semua itu, semua manusia ya, seperti yang saya katakan tadi, memang butuh pelampiasan. Ketika ditahan terus menerus, kita memang butuh pelampiasan untuk membayar apa yang kita tahan gitu. Banyak banget orang-orang yang memang melakukan atau menjalani buka puasa yang kalap gitu. Jadi kayak, wah aku belum makan nih dari pagi sampai sore. Terus karena aku belum makan dan sekarang dalam keadaan kondisi yang lapar banget gitu ya, dan apalagi sekarang mau masuk maghrib waktu berbuka puasa, dan saya punya uang, saya akan beli semua yang mata saya lihat atau yang saya inginkan gitu. Ini sebenarnya adalah efek psikologis di mana manusia menginginkan pelampiasan di dalam jiwanya. Ini alami yang terjadi pada otak manusia gitu. Ketika dia mau berbuka dan dia akan makan, dia punya uang, dia akan makan apapun yang ada di depannya gitu ya. Manusia akan sangat bernafsu sekali karena mereka kira di dalam otak mereka bekerja bahwa ini sudah waktunya pelampiasan begitu. Padahal sebenarnya tidak. Sebenarnya dalam jam-jam seperti itu lambung kita sedang lemahnya, sedang lemah gitu. Jadi sedang tidak bekerja dengan atau seperti biasanya begitu. Yang artinya kita minum pun kita jadi kenyang gitu. Nah, karena yang hal-hal yang seperti inilah yang membuat manusia tidak mendapatkan pelajaran dari menahan diri gitu. Mereka tidak menahan diri, mereka juga tidak Oke, lanjut. Sampai mana tadi ya? Yang dimana orang-orang ini tidak mendapatkan fungsi dari puasa yang menahan diri gitu. Mereka hanya melakukan, ya memang mereka menahan diri, tapi ketika berbuka puasa mereka melampiaskan. Mereka hanya melakukan itu, menahan dilampiaskan. Jadi kayak bernafas, kita menahan nafas. Ketika nafas kita sudah waktunya menghirup, gitu ya, kita akan menghirup sebanyak apapun nafas sampai paru-paru kita penuh, baru kita keluarkan lagi. Sama seperti puasa begitu. Itu memang yang terjadi di otak manusia gitu. Dan itu lagi lebaran menjadi lebaran. Lebaran badan jadi lebaran. Ya memang, karena banyak banget di sekitar kita yang melampiaskan nafsunya, melampiaskan apapun yang dia bisa lakukan ketika dia Idul Fitri, yang tidak bisa dia lakukan di Ramadan gitu ya. Makan siang hari, bahkan sebelum kita unjung-unjung kalau bahasa Jawanya, atau apa ya, bahasa Indonesianya apa ya, silaturahmi begitu ya, ke saudara-saudara atau ke tetangga atau ke teman-teman gitu, kita makan. Sebelum kita pergi itu biasanya kita makan. Sampai sana kita juga makan. yang tidak bisa kita lakukan ketika bulan Ramadan. Harusnya kan enggak seperti itu. Idul Fitri itu untuk pembersihan, untuk merdeka bahwa kita sudah berhasil memasuki ujian di bulan Ramadan. Hasilnya apa ketika kita sudah memasuki ujian? Ya kita jadi ahli dalam ujian yang telah kita lewati. Bukan kok berarti kita melewati ujian tapi kita kembali lagi seperti yang biasanya gitu ya, enggak. Tapi kita jadi ahli di dalam ujian itu, kita jadi ahli menahan diri, kita jadi ahli mengendalikan diri gitu. Hal-hal yang seperti inilah yang membuat kesehatan mental kita itu naik turun gitu. Yang harusnya yang namanya puasa, kesehatan mental kita menjadi lebih baik gitu. Karena untuk sekarang ya, menjalani puasa di tengah pandemi corona membuat kegiatan Ramadan itu jadi beda kayak sebelumnya. Sebenarnya puasa juga bisa meningkatkan imunitas tubuh, tapi juga menjaga kesehatan jiwa gitu. Saya mau buka artikel bentar. Ahli kesehatan jiwa di Bogor, Dr. Lahargo Kembaren, spesialis kesehatan jiwa dari Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki, menjelaskan hal ini ada kaitannya dengan pengendalian diri saat menjalani puasa. Bila dikaji lebih dalam, inti dari puasa adalah pengendalian diri. Orang yang sehat jiwanya mampu menguasai dan mengendalikan diri terhadap dorongan-dorongan yang datang dari dalam dirinya maupun datang dari luar. Jadi sebenarnya dengan melakukan puasa, kita sedang melatih diri kita untuk mencapai kesehatan jiwa yang optimal, dan kondisi kesehatan jiwa yang baik dapat meningkatkan imunitas tubuh melawan corona. Menurutnya, puasa ini dikaitkan dengan detoksifikasi jiwa karena mampu mengendalikan diri. Artinya, orang tersebut nantinya mampu menjalani aktivitas yang tetap produktif gitu di tengah-tengah corona, karena sekarang sedang corona ya. Nah, ini yang jadi concern saya atau concern kita masyarakat luas gitu. Enggak hanya untuk orang-orang yang telah sehat untuk menjaga kesehatan jiwanya, tapi juga untuk orang-orang yang sudah mempunyai penyakit mental begitu. Kenapa? Karena puasa itu mengendalikan diri. Satu-satunya cara untuk mencapai kesehatan mental yang normal adalah dari diri sendiri. Ketika diri kita sendiri itu mampu mengendalikan diri, menahan diri, atau mengetahui bahwa kebiasaan atau aktivitasnya tidak normal atau merugikan dirinya gitu ya, maka disitulah penanganan pertama pada dirimu dan kesehatan mental atau kesehatan jiwamu itu dilakukan gitu. Dan dengan adanya puasa, kita jadi dapat mengendalikan diri gitu. Yang artinya adalah kita harus dapat mengendalikan diri, enggak hanya kita dapat menahan lapar saja, tapi kita harus dapat mengendalikan diri walaupun kita sedang berada di kondisi mental yang tidak baik begitu. Karena kesehatan mental yang tidak baik, kita perlu puasa. Oke. Ketika kita puasa, kita perlu yang namanya menahan diri. Ini untuk yang apa namanya, kesehatan mentalnya di bawah, oh bukan di bawah ya, kesehatan mentalnya ada gangguan ya. Jadi perlunya menahan diri

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Dirinya untuk menyakiti tubuhnya sendiri. Kenapa? Karena ketika kita puasa, kita dituntut untuk mengendalikan diri kita. Orang-orang yang self-harm, orang-orang yang self-injury, itu harus dapat mengendalikan dirinya. Dia harus ngerti kapan dia emosi, dia harus ngerti kapan dia harus membantah, dia harus ngerti tubuhnya bahwa ketika dia menyakiti tubuhnya, dia hanya akan mendapatkan kerugian yang lebih parah gitu. Apakah dia puas? Dia puas. Apakah dia dapat pelampiasan? Dia dapat pelampiasan ketika dia melakukan self-harm itu. Tapi dia gak bisa mengendalikan dirinya. Adanya puasa itu untuk mengendalikan diri ini gitu. Itu untuk orang-orang yang mempunyai gangguan mental gitu ya. Lalu itu satu contoh dari beberapa contoh gitu. Karena gangguan mental banyak banget, masih belum selesai dibahas sampai hari ini. Yaitu kalau mau ambil contoh lain, bisa, pokoknya bisa mengendalikan diri. Lalu untuk yang normal, yang tidak mempunyai masalah gangguan penyakit mental gitu, atau masalah gangguan penyakit mentalnya tipis-tipis saja gitu, mengendalikan diri atau menahan diri dari nafsunya, dari kegiatannya, dari aktivitasnya, itu adalah salah satu cara bahwa kita bisa mengintrospeksi diri, bahwa kita bisa menghentikan segala aktivitas yang tidak membuat diri kita sendiri menjadi senang atau menjadi bahagia. Yang artinya adalah kita memangkas banyak sekali waktu, kegiatan, aktivitas, atau bahkan nafsu yang tidak perlu di dalam kehidupan kita untuk kita olah menjadi kehidupan yang lebih baik. Contoh ketika ini yang untuk orang-orang yang tidak mempunyai gangguan mental ya. Ketika kita memasuki bulan Ramadan yang biasanya kita bisa makan yang aneh-aneh, yang enak-enak gitu ya. Yang biasanya misalkan ya, buat kalian yang kos atau yang ekonominya lemah seperti saya gitu ya, itu dapat mengurangi nafsu atau mengurangi resiko penyakit atau gangguan mental yang lebih parah. Misalkan jika dalam satu hari kalian makan atau merokok lebih dari satu batang atau satu porsi, ketika kalian memasuki bulan Ramadan, otomatis konsumsi rokok, konsumsi mie instan, kalian itu akan terkontrol dengan sendirinya gitu. Itu akan perlahan menipis atau apa ya, berkurang dengan sendirinya. Asupan porsi yang biasanya satu hari merokok bisa satu pak, ini satu pak kurang gitu.

0: Jadi secara nggak langsung kita memang dipaksa untuk mengendalikan diri. Saya biasa menyebutnya dengan ngegas dan ngerem. Karena hidup ini tuh harus tahu kapan digas, kapan direm, gitu. Agar kita tahu bahwa kapan kita waktunya bahagia, kapan waktu kita untuk serius, kapan waktu kita untuk berbagi pengalaman, kapan waktu kita untuk belajar, kapan waktu kita untuk menahan diri agar segala sesuatu yang menimpa kita tidak menjadi lebih buruk. Itu fungsinya puasa. Sebenarnya banyak banget ya teman-teman. Nah, saya dapat artikel baru. Waduh, artikel baru. Bukan. Ada satu artikel di sini. Ada 6 manfaat puasa bagi kesehatan mental dari merdeka.com. Yang pertama, mengurangi sakit kepala atau migrain. Manfaat puasa bagi kesehatan mental yang pertama adalah dapat mengurangi sakit kepala atau migrain. Banyak penelitian menemukan bahwa puasa dapat meningkatkan serotonin yang tersedia di dalam otak, sehingga kamu bisa lebih mudah merasa bahagia, santai, dan mampu mencegah migrain. Karena yang kita tahu bahwa migrain ini salah satu penyebabnya adalah stres, gitu. Nah, yang selanjutnya adalah mencegah depresi. Manfaat puasa bagi kesehatan mental berikutnya adalah dapat mencegah depresi. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa puasa dapat mengurangi gejala depresi atau kecemasan setelah beberapa hari puasa berturut-turut. Puasa di bulan Ramadan dapat melepaskan endorfin lebih banyak di otak yang membuat kamu lebih bahagia dan gembira. Apa efek? Ada efek gabungan dari iman seseorang ketika Ramadan dan puasa yang membantu mengobati depresi, gitu. Otak kita tetap bekerja, tubuh kita tetap bekerja, maka pelihara mental kalian supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, lanjut. Ini yang ketiga, mengurangi rasa takut dan agresif. Selain mencegah depresi, manfaat puasa bagi kesehatan mental berikutnya adalah dapat mengurangi rasa takut dan agresif. Ada bagian otak yang memonitor lingkungan dari ancaman dan bahaya sehingga dapat mengurangi ketakutan dan kemarahan, gitu. Mengurangi rasa takut. Jadi kita gak perlu takut besok makan apa, tapi besok pasti kita bisa berbuka, gitu. Karena memang gak perlu takut kita besok makan apa, karena besok kita kan puasa, gitu. Kita gak perlu takut. Lanjut. Yang keempat, meningkatkan kualitas tidur. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa puasa dapat membuat tidur seseorang menjadi jauh lebih baik tanpa tiba-tiba terbangun di tengah malam. Setelah seminggu puasa, kualitas tidur akan meningkat. Kualitas tidur yang baik sedikit banyak dapat menyebabkan suasana hati yang lebih baik juga. Karena banyak banget orang-orang yang tiba-tiba bangun waktu sahur, yang artinya kualitas atau durasi tidur kita terpotong ketika sahur. Tapi yang seperti itu akan meningkatkan kualitas tidur kita besok harinya, esok harinya gitu ya. Karena kita akan tidur lebih awal dan kita akan cepat beristirahat karena jam waktu kita terpotong untuk sahur kemarin gitu. Lalu yang selanjutnya adalah menimbulkan perasaan tenang. Selain itu, puasa yang dilakukan selama beberapa hari juga bagus untuk hormon endorfin yang diproduksi dalam darah. Hal ini bagus untuk kesehatan mental. Kamu jadi bisa merasa lebih nyaman dan tenang, terlepas karena kamu sudah menjalankan ibadah ajaran. Kamu bisa mendapatkan efek positifnya, yaitu merasa lebih tenang. Gitu. Kenapa? Karena kita dituntut untuk menahan emosi kita ketika kita memasuki bulan Ramadan. Gitu. Karena ketika emosi batal atau berkurang pahala ketika kita puasa. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah membawa perubahan positif di otak. Manfaat puasa bagi kesehatan mental berikutnya adalah dapat membawa perubahan positif dalam otak. Mengingat pada saat berpuasa, seseorang cenderung lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Doa dan kegiatan agama di bulan Ramadan ini bisa menjadi perubahan positif di dalam otak. Bagian dari otak selama kegiatan keagamaan merangsang korteks prefrontal otak untuk menentukan keberpatian kamu ekspresif mengambil keputusan dan fungsi kognitif gitu. Jadi gitu manfaat-manfaat puasa untuk kesehatan mental kalian. Apalagi di bulan puasa ini kita dituntut untuk terus berdoa, terus nyambung sama Gusti Allah. Yang artinya berdoa itu kan sebuah kegiatan atau pikiran yang positif. Yang dimana ketika pikiran kita positif, itu akan membawa dampak kepada mental kita, yang jadinya mental kita terus, pribadi kita, sifat kita, sikap kita akan jadi lebih baik gitu. Maka jangan pernah bosan untuk berdoa, jangan pernah bosan untuk beribadah, karena kalian harus menjaga hubungan kalian dengan Tuhan, dan kalian juga harus memelihara kesehatan mental dan fisik kalian. Dan begitu saja mental mantul hari ini, sedikit simple, sedikit santai, karena memang ada kesalahan teknis gitu ya. Saya gak ada lagu nih hari ini, jadi saya harus menutup lebih awal gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan saya dari awal. Dan semoga kalian puasanya mendapat berkah. Dan semoga kalian puasanya mendapat manfaat. Dan semoga puasa kalian mendapat pahala yang banyak. Dan semoga puasa kalian juga diterima. Bagi yang enggak puasa, terima kasih sudah mau toleransi. Bagi yang enggak puasa, bagi non-muslim, semoga kalian tetap bisa menjaga fisik dan kesehatan mental kalian, agar kita bisa bertemu di kegiatan atau ritual-ritual keagamaan yang lain gitu. Sayan, sudah waktunya pamit untuk diri. Selamat malam Sobat Inspiradio.id, dan jangan lupa untuk tetap terus
1: has penuh. Aduh, kenapa namanya waifu? Karena memang yang suka nonton anime ini rata-rata laki-laki begitu. Jadi kebanyakan laki-laki yang kemudian banyak banget orang-orang yang mempunyai wife atau pasangan-pasangan yang tidak di dunia nyata gitu, yang bahkan subjeknya aja berbeda dimensi dengan kita gitu loh. Ini sudah tingkatan masuk ke dalam nekrofilia. Kalau memang dia memutuskan untuk mencintai waifu daripada mencintai orang yang real life begitu ya. Karena dia gak bisa membedakan nih, mana yang real life, mana yang angan-angan. Ya sebenarnya itu bukan angan-angan juga gitu. Cuman di dalam bayangan dia, itu adalah seseorang yang hidup gitu. Di ini untuk waifu yang akut ya, yang cuman akon-akon doang, mending kalian stop aja deh gitu, dikurang-kurangin lah gitu. Nah, ternyata setelah hikokomori, ternyata ada yang lebih tinggi lagi tingkatannya, yaitu wibu, tulisannya weabo gitu ya. Wibu tentu lebih tinggi lagi tingkatannya. Seorang wibu tidak hanya menyukai anime, namun mereka juga suka dengan tempat anime tersebut dilahirkan. Tentu, jawaban dari pernyataan tersebut adalah Jepang. Wibu biasanya cenderung mempunyai tingkah laku seperti orang Jepang pada umumnya. Padahal, mereka sendiri tidak tinggal di Jepang, bahkan pergi ke Jepang pun mereka mungkin belum pernah. Hal ini biasa dipandang aneh oleh orang normal pada umumnya. Jadi, maksudnya orang normal pada umumnya ini orang yang di Indonesia ya, gitu. Kalau orangnya dari Jepang terus berperilaku seperti orang Jepang ya enggak masalah, gitu. Karena memang wibu ini sudah tidak bisa membedakan realitas di mana dia di Indonesia atau di Jepang. Yang iklimnya saja beda, kebudayaannya beda, dan kebiasaannya berbeda begitu. Bahkan bahasanya juga berbeda gitu. Yang biasanya para wibu ini akan mengganti bahasa mereka menjadi bahasa Jepang sebisanya ya, karena memang orang Indonesia gitu kan enggak belajar bahasa Jepang dari dulu. Kita belajarnya bahasa Indonesia atau bahasa daerah kita masing-masing gitu. Jadi kalau misalkan kalian ketemu orang yang sok, bukan sok ya, orang yang mencoba untuk berbahasa Jepang, jangan terlalu ngejudge dulu. Mungkin mereka memang apa namanya, kuliah di sastra Jepang, dan kuliah di sastra Jepang itu nanti kalau lulus jadi apa ya, Naruto. Kuliah sastra Jepang itu kalau lulus jadi apa? Guide. Naruto, Tsubasa. Jadi orang-orang yang memaksakan dirinya padahal tidak sesuai dengan realitasnya, itu bisa jadi mereka adalah orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan. Begitu. Orang-orang yang tidak bisa membedakan realitas antara realitas dan harapannya dan juga passionnya, begitu. Nah, orang-orang yang seperti itu yang biasanya dinilai sebagai gangguan kejiwaan.

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspirit You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

karena nggak cuma people pleaser ya, tapi yang hangat dan masih belum tersentuh oleh para ahli kesehatan mental adalah fenomena tentang Jepang, Jepang, dan Jepang gitu. Kalau kita bicara masalah Jepang, kita bicara masalah anime, kartun, atau budaya orang Jepang. Jangan singgung soal video. Memang itu sangat identik sekali dengan Jepang ya, tapi bukan itu yang akan saya bahas. Yang akan saya bahas adalah anime. Ada sebuah artikel di mana artikel ini menuliskan bahwa waspadalah para wibu, menonton anime berlebihan berdampak kesehatan mental gitu. Karena memang beberapa anime dari anime atau animo sih, anime atau animo, sorry, saya nggak tahu. Oke. Karena memang beberapa anime Jepang ini sempat tertunda karena COVID-19, sehingga para pecinta anime, sorry ya kalau penyebutan anime atau anime ini salah begitu ya, karena para pecinta anime terpaksa menelan kekecewaan dan harus sabar menanti kabar kapan akan dirilis. Nah, kini sudah memasuki era new normal, sejumlah anime baru sudah dirilis sejak bulan Juni 2020 kemarin. Adapun anime yang sudah tayang adalah Ghost in the Shell, Agret Suko, dan Disastrous Life of Saiki K, Doro Hedoro, dan masih banyak anime lainnya lagi gitu. Kayak Titan, Attack on Titan juga baru saja tayang begitu ya. Karena awal kemajuan Jepang menciptakan animasi fiksi yang memasukkan cerita dari kehidupan nyata manusia tentang robot, galaksi, dan berbagai kisah yang mengunggah imajinasi para penikmat anime Jepang. Anime Jepang biasanya memiliki gambar yang berwarna cerah serta karakter yang unik dan penuh semangat. Alur ceritanya tidak terprediksi dan makin seru terhibur di setiap episode. Inilah yang membuat anime Jepang sangat populer sampai kancah internasional. Karena tidak hanya bagi anak-anak dan para remaja, orang-orang dewasa pun juga menyukai koleksi anime Jepang. Selain menghibur, anime menampilkan kisah yang inspiratif, kayak Inspiradio nih. Mengajarkan hal tentang hidup walaupun...

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa juga pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Selamat siang semua penonton dan dari travel ke travel. Bersama Biang Lala langsung aja saya bawakan sebuah lagu Air Mata Dara, permintaan dari Mas siapa? Oh, Pak Adi. Oke.

Lagi? Apa? Pengantinnya? Oh, ayo atur nuwun Bapak, atur nuwun ya.

0: sepak bola. Cita-cita menjadi polisi.
1: Aku pasti bisa.
2: Aku pasti bisa.
3: Aku pasti bisa.
4: Aku pasti bisa.
1: Aku pasti bisa.
5: What you wanna be? Give up.

0: Wih, bangun bangun deh. Show show show, manggung manggung manggung. Ayo yuk yuk.
1: Manggung manggung, ayo cepetan.
0: Lu mah. Yuk yuk.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

untuk wow atau untuk terlihat meriah di hari kemenangan, padahal sebenarnya itu juga adalah suatu hal yang membuat kita menjadi lebih cemas daripada hari-hari yang sebelumnya. Karena kita tahu bahwa ketika seseorang mau mendekati hari H, orang itu kepanikannya akan meningkat, disadari atau tidak disadari. Ketika seseorang menunggu sesuatu dan sesuatu itu berjalan mendatangi dirinya, maka kepanikan atau nervous itu akan semakin tinggi tingkatnya. Ini disadari atau tidak bahwa banyak banget orang-orang yang seperti terburu-buru gitu untuk beli baju, beli kue, beli cat, atau beli angpau, atau beli atau menukarkan uang gitu ya, yang artinya malah membuat dia semakin terburu-buru, yang malah membuat dia semakin lebih cemas daripada hari-hari yang sebelumnya. Padahal kita tahu sebenarnya bulan Ramadan ini adalah bulan untuk menahan, bulan untuk kita tidak terlalu meluapkan semua nafsu kita, bulan kita untuk ngerem nafsu kita gitu, ngerem hawa nafsu kita gitu, yang tiba-tiba masuk ke sebuah hari kemenangan di mana kita sudah terbebas atau sudah dinyatakan menang dari sebuah pergulatan hawa nafsu di bulan Ramadan, yang jadinya kita sendiri jadi tidak mencerminkan bahwa kita ini puasa, bahwa kita ini tidak menahan diri, bahwa kita ini tidak menjadi orang-orang yang benar-benar dapat mengendalikan nafsu gitu. Karena semakin besar ya, entah ini disadari atau tidak, semakin besar sebuah perayaan, semakin besar sebuah apa ya sebuah ibadah yang dilakukan, maka

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Hai, gue Amir Hamza dari 99.1 FM, pesona dan Radio Palembang. Sobat Inspiratif, dengerin terus ya, Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.
1: Kalian mulai menyerah dan bersikap masa bodoh dengan jam tidur. Mungkin kamu atau kalian adalah seorang ibu yang punya anak, pekerja keras yang harus dikejar deadline, atau pecandu Netflix yang cuma bisa nonton di malam hari. Semua alasan inilah yang melenyapkan beauty sleep kalian yang sangat berharga gitu. Karena tips dari penulis artikel, bukan tips dari saya ya, karena saya juga mencerita gitu. Jadi dari tipsnya adalah, meskipun kamu tidak memiliki banyak waktu tidur, tapi kamu masih bisa berusaha mendapatkan tidur yang berkualitas. Kalian harus pastikan kamar tidur kalian dalam keadaan sunyi dan suhunya nggak terlalu hangat. Karena sebaiknya ruangan dibiarkan gelap, dan bila nggak ada gorden, selambu bahasa.
2: Nao, Neng.
3: Akang selingkuh, kan?
2: Tuh, kan? Neng mah gitu lagi. Neng mah maunya teh ribut. Gaduh lagi. Ribut lagi. Malu atuh Neng sama tetangga.
3: Teing, ah.
2: Aduh. Malah dimatiin.